Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap, saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikkan tahun ini.
8: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
10: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
8: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
11: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
12: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
11: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas. kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
12: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
13: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh gak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah.
12: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor. Sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ICMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
14: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
12: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
15: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
16: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
17: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
18: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, demikian pendengar, aturnya telah kita ikuti Warta Berita Sentral disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI. Dan kini kita kembali pendengar, dan saat lagi kita akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti kabar Aceh. Selamat pagi, untuk pendengar dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.
1: Setiap pagi, ada suara...

0: saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogyanya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang hak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan baik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lok Semawe, Pro 1 RRI Melabu, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, presenter Sukoril Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Saat ini di layar ini saya lihat pemandangan yang tidak biasa bagi saya ya, karena untuk pertama kalinya pada pagi hari ini saya hanya sendirian ya, laki-laki, dan yang lainnya ini perempuan semua kebetulan ya. Dan ini juga sesuai mungkin dengan permintaan dari pendengar kita yang mengirimkan WhatsApp tadi malam. Seperti apa mungkin sesaat lagi ya kita bahas WhatsAppnya. Dan sekarang ini kita akan mencoba bergabung bersama prakirawan BMKG untuk informasi terhadap cuaca pada pagi hari ini ya, bersama Bung Dedi Adana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabarnya Bang Dedi di pagi hari ini, Bang?
1: Ya, baik ya.
0: Alhamdulillah ya. Iya, ini Bang Dedi, kalau dari studio Persatu RRI Banda Aceh ini saya perhatikan ini cuaca lumayan mendung ya pada pagi hari ini. Bagaimana dengan nanti selanjutnya, Bang Dedi?
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 30 Juni 2026. Untuk pagi hari wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya memang kondisinya berawan ya, hingga berawan tebal. Namun menjelang siang juga kondisinya itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Dan pada saat sore hari kami memprediksi memang ada beberapa tempat itu kondisinya hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah pesisir barat dan selatan wilayah Aceh Besar. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore hari itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari itu kondisinya berkisar antara berawan tebal hingga cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khusus yang untuk wilayah Singkil, kemudian Tubulu Salam, itu kondisinya menjelang sore hingga malam hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah tengah, umumnya pada saat pagi hari itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Begitu juga pada saat menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Gayo Luas serta daerah Aceh Tenggara, memang kami memprediksi hari ini adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah Tenggara menuju Timur Laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang Ahmad.
0: Baik, mungkin kalau dari pelabuhan dan juga untuk penerbangan ini bagaimana kondisi terkininya, Bang Dedi?
1: Ya, untuk perakiraan cuaca maritim, umumnya wilayah kita cukup kondusif ya. Hanya saja untuk wilayah utara dan timur selatan ini, Semenlu memang masih cukup tinggi, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Namun secara umum wilayah kota, maksudnya wilayah provinsi Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5.

0: meternya. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Jadi untuk perairan masih kondusif, hanya saja menjelang wilayah utara Sabang dan wilayah Semenanjung, selat bagian selatan memang masih cukup tinggi. Sedangkan untuk penerbangan memang wilayah kita untuk pagi ya, khususnya untuk wilayah Bulan Bintang dan sekitarnya, mulai dari pagi hingga sore hari juga kondisi cukup kondusif. Itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Yeah.
1: Baik, mungkin ini untuk titik panas bagaimana, Mbak Nedi, pagi ini?
0: Iya, yeah. Dari pantauan satelit Himawari juga pantauan titik panas ataupun hotspot mulai dari pagi kemarin hingga pagi ini memang belum terdapat ya tanda-tanda titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Jadi untuk edisi hari ini juga wilayah Aceh tidak terdapat adanya titik panas. Yeah.
1: Baik, mungkin terakhir himbauan ya Bang Deddy untuk masyarakat dimanapun berada.
0: Iya, yeah. Adapun himbauan yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini, khususnya untuk wilayah Gayalwood dan daerah Aceh Tenggara, memang potensi hujan masih cukup tinggi. Dan ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh memang kondisi masih cukup panas ya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena kita juga khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh memungkinkan ya terbentuknya titik panas itu.
1: Ya. Baik, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini, Bang Deddy. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan juga pendengar ya, pemirsa dan juga teman-teman, ini kita sudah mendengarkan informasi pagi ini ya dari perakiran BMKG, ada Bang Deddy Adana terkait untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Ini langsung saja nih kita, saya langsung menyapa saja ya mungkin supaya tidak banyak habis waktu. Mungkin saya ke sebelah saya dulu nih, ke Losmawi bersama Kak Dewi. Silakan Kak Dewi, apa kabarnya di pagi hari ini?
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini sehat dan cuaca mendung ini.
1: Sama berarti ya, dengan di Banda. Ya, ada informasi apa nih Kak Dewi yang bisa dibagi di pagi hari ini Kak?
2: Oke, baik, terima kasih dan juga teman-teman Sekarwil 17 Banda Aceh di pagi hari ini ya, pastinya kita masih terus menghadirkan informasi ya. Nah, ini terkait dengan bahwasannya di tengah tekanan ekonomi keluarga ya, kita seperti tahu ini banyak sekali memicu yang namanya kasus eksploitasi anak, termasuk di wilayah Indonesia, termasuk di kota Loksmawe. Jadi anak-anak yang seharusnya di bangku sekolah ini sudah terpaksa bekerja ya, mulai untuk membantu kebutuhan rumah. Dan juga bahwasannya fenomena eksploitasi anak ini juga terpantau di sejumlah kota besar dan daerah, termasuk Loksmawe ya. Ini yang dikatakan oleh seorang Dr. Sari Parama, beliau adalah akademisi UIN Sultanah Nahrasia. Ini juga bahwasannya anak-anak sekarang sudah menjadi pemulung, pengamen, kemudian pedagang asongan hingga buruh kasar ya, karena anak-anak juga harus ikut membantu perekonomian keluarga. Jadi yang pastinya ini Saripah mengatakan kalau tekanan ekonomi memang menyebabkan orang tua mengambil keputusan ekstrim, dan pendidikan anak yang semestinya harus mempunyai hak ya dalam dunia pendidikan ini akhirnya terputus. Jadi pastinya ini diperlukan perhatian dan juga pengawasan ketat, yang mana anak-anak sudah kehilangan hak atas masa kecil dan pendidikan akibat tekanan ekonomi. Begitu rekan kami di Banda Aceh, terima kasih informasinya.
1: Kalau untuk dialog ini bagaimana Kak Dewi, apakah ada hubungannya nanti dengan yang berita yang baru saja Kak Dewi bilang tadi Kak?
2: Ya, untuk pagi hari ini nanti kita juga akan membahas topik yang cukup menarik ya di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya untuk pagi hari ini kita memang akan bicara terkait dengan disiplin, tapi ini ke ASN mungkin ya. Nah, disiplin ASN ya, jadi demi pelayanan prima ya, seperti yang kita tahu sedang viral kan terkait dengan ASN sendiri. Ini juga akan kita bahas nanti bersama Polisi Pamung Praja.
1: Baik ya, ini unik apa banyak informasi menarik nanti juga tentunya ya yang akan disampaikan dalam dialog di RRI Losmawe juga. Mungkin sekaligus juga mengedukasi masyarakat ya, karena bisa jadi mungkin supaya masyarakat juga tahu bahwasanya ASN itu mungkin kalaupun ada di pasar ataupun tempat lain itu sebenarnya bukan berarti ASN yang hanya duduk saja di kantor, tapi juga sama seperti kita ASN tapi kita punya shift ya. Jadi siap jam 10.
2: Benar sekali. Jadi bukan seperti yang kalimat viral ya kita katakan. Absen bla, absen lagi. Tidak, kita para operasional pastinya pergi ke kantor tanpa harus absen, tapi nanti ada harus mengikuti apel mungkin ya, acara.
1: Betul.
2: Tapi mungkin kita tetap harus bekerja nanti di sore hari atau di malam hari begitu.
1: Iya betul sekali ya. Iya, makasih banyak Kak Dewi untuk informasi pagi hari ini ya. Tetap semangat terus. Saya nih ke Malabo dulu nih, karena ini untuk pertama kalinya saya ngobrol sama Kak Emma nih. Oke, aman. Mungkin Kak Emma kenal sama saya dari Vice mungkin ya.
3: Iya, bisa jadi.
1: Apa kabar Kak Emma di pagi hari ini Kak?
3: Alhamdulillah, kabar sehat dan untuk cuaca pagi hari ini sama juga ya, cerah ya untuk saat ini.
1: Ada informasi apa Kak yang bisa dibagi dari Malabo di pagi hari ini Kak?
3: Baik, dapat kami sampaikan nanti terkait dengan SMA Negeri 3 Malabo catat kenaikan siswa baru lebih dari 100%, Bung Ahmad. Tentunya juga kami langsung menyampaikan satu informasi dari Malabo. SMA Negeri 3 Malabo mencatat peningkatan signifikan jumlah peserta didik baru tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Jumlah siswa yang diterima meningkat peserta didik baru lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari satu rombongan belajar rombel berisi 25 siswa menjadi 2 rombel dengan total 51 siswa. Namun Kepala SMA Negeri 3 Malabo, Muksin SPD, mengatakan peningkatan jumlah siswa tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Namun juga menurut Muksin, meningkatnya minat masyarakat tidak terlepas dari kualitas pembinaan yang dilakukan pihak sekolah, bahkan kata dia salah seorang tua siswa yang berpendidikan doktor S3 memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 3 Malabo. Namun juga ia menuturkan, saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, pihak sekolah melakukan wawancara mengenakan bahasa Inggris kepada peserta didik baru. Salah satu siswa, Aisyah Hapsah, mampu menjawab dengan baik sehingga dipercaya mengikuti peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Muksin juga mengakui sekolahnya yang dipimpin masih menghadapi tantangan berupa stigma negatif yang sebagian masyarakat yang menganggap SMA Negeri 3 Malabo hanya menjadi tempat bagi siswa pindahan atau yang tidak diterima di sekolah lain. Ia menilai keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik tetapi juga oleh perhatian dan pelayanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya seluruh guru di SMA Negeri 3 Malabo memiliki komitmen tinggi dalam mendampingi siswa selama proses pembelajaran. Dan juga ke depan Muksin berharap SMA Negeri 3 Malabo terus berkembang menjadi sekolah yang semakin maju dengan luas lahan sekitar 2,2 hektar. Ia optimis dan juga sekolah tersebut memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui program revitalisasi dan peningkatan sarana prasarana. Baik pendengar, kita kembali ke Banda Aceh, Bung Amar.
1: Kak Emma mungkin sebelumnya mau tanya juga nih untuk dialog pagi ini udah ada info gak di Malabo?
3: Iya, kebetulan untuk dialog pagi ini nanti Malabo menyapa sudah disiapkan oleh Perusahaan TWR Malabo terkait dengan temanya Man 1 Aceh Barat menuju sekolah internasional. Demikian Bung Amar.
1: Iya baik ya. Dan juga ini mungkin kita berikan juga semangat mungkin ke Pak Musin ya, walaupun mungkin orang menganggap kalau SMA Negeri 3 Malabo itu dianggap sekolah buangan, tapi sebenarnya juga dengan penuhnya kursi yang terisi di SMA Negeri Raya itu menjadi bukti juga bahwasanya orang tua di Melabuh ya tidak peduli sekolahnya apa tapi tetap memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak ya. Jadi ini juga sebenarnya jadi salah satu acuan positif juga bahwasanya di Melabuh itu masih di Abdan juga di Aceh Barat pada umumnya itu masih banyak orang tua yang peduli terhadap pendidikan. Jadi tidak peduli sekolah mana, entah itu di sekolah buangan, yang penting anaknya itu jelas punya kesempatan untuk mendapatkan atau mencicipi pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Makasih banyak Kak Emma pagi hari ini. Semoga tetap semangat terus Kak ya sampai habis DP1. Sekarang saya ke jalan-jalan mau ke Tanuh Gayo dulu nih bersama Kak Nur ya. Ya alhamdulillah hari ini Kak Nur udah buka maskernya. Apa kabar Kak Nur pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat tapi suaranya agak radang.
1: Oh baik baik. Ya, informasinya apa nih Kak dari Takengoni pagi ini pelan-pelan aja Kak?
4: Iya, ada beberapa informasi ini salah satunya Bang Amar, wilayah Tengah Aceh agak ini ya mendung. Tapi cerah tapi berawan gitu ya. Oke, untuk informasi lainnya, ini Polres Aceh Tengah melakukan monitoring harga dan ketersediaan semen di sejumlah toko bangunan di Kecamatan Lutawar dan Bebesen. Hasil pemantauan menunjukkan beberapa toko mengalami keterbatasan stok, bahkan ada yang kehabisan semen dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini dipengaruhi berkurangnya pasokan dari distributor, gangguan distribusi melalui jalur darat dan laut, ya serta meningkatnya kebutuhan material bangunan untuk pemulihan pasca bencana. Dan keterbatasan pasokan juga menyebabkan harga semen mengalami kenaikan. Pemilik toko menyebut kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya harga dari distributor dan biaya distribusi, bukan semata-mata kebijakan toko. Ya, jadi kalau harga semen di Takengon itu, kalaupun ada ya barangnya 2-3 hari kebelakang itu di harga 105-110 ribu rupiah per karung ya, apa persak ya. Oke. Terus juga ada informasi di mana 533 unit rumah pasca bencana itu dibangun di Aceh Tengah tahun ini. Mungkin itu ya dua informasi Bang Amar dari Takengon.
1: Satu lagi dong Kak, mungkin untuk dialog pagi ini apa informasinya?
4: Untuk Takengon menyapa pagi ini Nur belum dapat informasi dari tim
1: ya?
4: Pemberitaan.
1: Mungkin sebentar lagi ya. Iya. Iya, ini kita doakan juga mungkin untuk Takengon juga pulih dari sisi transportasi ya Kak, karena juga memang masih banyak akses yang belum pulih total ya.
4: Benar.
1: Jadi kita harapkan mungkin bisa pulih total kembali sehingga semen-semen pun bisa kembali mudah berdatangan ke ya. Takengon ya, supaya mungkin bisa mempercepat juga untuk pembangunan hunian tetap dari warga yang terdampak bencana hidrometeorologi ya.
4: Benar. Makasih. Di Banda Aceh ada semen gak Bang?
1: Ada tapi beberapa hari lalu kebelakangan juga banyak yang ini ya menanyakan kenapa bisa langka.
4: Oke, kadang kalau banyak stok biar kami ke sana.
1: Siap. Terima kasih banyak Kak Nur ya di pagi hari ini. Ini saya sebelum ke Sabang dan Singgil saya juga mau kasih tahu nih teman-teman sama Singgil, kita pagi ini tidak ada dialog Banda Aceh menyapa ya untuk pagi hari ini. Jadi mungkin nanti kita di jam 9 ya kita tetap siaran lokal masing-masing. Saya ke Sabang bersama Rizka. Silakan Rizka.
5: Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi.
5: Iya. Di Sabang ini untuk cuacanya bisa kita infokan untuk hari ini terlihat cerah berawan ini, mataharinya tidak terlalu terang ya seperti beberapa waktu atau beberapa minggu belakangan ini. Iya. Dan mungkin untuk informasinya dapat kita sampaikan juga ya dari Sabang mengenai 3 kampung di Kota Sabang yakni Jaboy, Kenekai dan juga Bateso telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih. Namun meski survei lapangan sudah dilakukan sejak Mei 2026, hingga kini pembangunan fisik program tersebut belum juga dimulai. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan nelayan sangat berharap program ini segera direalisasikan. Menurutnya kebutuhan paling mendesak adalah pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul penahan ombak. Dan ia juga menjelaskan hingga kini ini para nelayan masih menumpang di dermaga Polairut karena belum memiliki dermaga sendiri dan nantinya jika tidak lagi diperbolehkan menggunakan dermaga tersebut, para nelayan akan kesulitan melaut, terutama saat air laut surut. Dan untuk informasi, saat ini sekitar 35 bot nelayan di Pasijaboy masih bergantung pada dermaga Polairut sebagai tempat berlabuh. Kondisi perairan yang dangkal membuat bot tidak dapat masuk ke dermaga saat air surut. Dan satu informasi selanjutnya, ini datang dari PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Sabang yang kembali melaksanakan pemadaman listrik bergilir dalam rangka pekerjaan penguatan keandalan jaringan listrik pada hari ini, Kamis ya, 30 Juli 2026, setelah kemarin juga sudah dilakukan pemadaman di sejumlah lokasi seperti di kawasan Panton, Capang, Tepin Layu hingga Kenekai dan juga Pasir Putih. Untuk hari ini juga dilakukan pemadaman yang dijadwalkan pukul 14 hingga pukul 15 ya, atau pukul 2 siang hingga pukul 3, dengan wilayah terdampak meliputi sebagian Codamar, Alu Jaba dan juga Bateso. Dan PLN mengingatkan bahwa jadwal maupun durasi pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu apabila terkendala kondisi di lapangan. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh.
1: Baik, ini kita doakan semoga nelayan di Sabang ini bisa kembali berlabuh ya di dermaga Polairut dan juga di Sabang sendiri. Kalau mati lampu ini gimana nanti? Siaran di Sabang mati atau tetap bisa dinikmati walaupun tidak bisa streaming ini?
5: Iya, untuk di Sabang ya, untuk gensetnya kita juga belum maksimal ya. Jadi kalau misalnya mati lampu juga ikut mati ini wawancarnya. Tapi kalau streaming tetap jalan.
1: Oh, berarti tetap bisa jalan lewat streaming ya. Baik, ya. Makasih banyak Ariska atas informasinya di pagi hari ini. Ya, terakhir saya jalan-jalan ke Singkil ya bersama Kak Ariani. Silakan Kak Ariani.
6: Baik, terima kasih Bang Amar.
1: Ada informasi apa nih Kak Ariani bisa dibagi dari Singkil?
6: Iya, informasinya dari Singkil untuk pagi hari ini menjelang HUT RI, Rutan Singkil menggelar sidang TPP pengusulan remisi untuk remisi umum WBP ya. Lembaga Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil mulai menggelar sidang Tim Pengamat Permasyarakatan atau TPP pembahasan usulan remisi umum 17 Agustus bagi warga binaan permasyarakatan atau WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sidang TPP tersebut diikuti oleh seluruh anggota tim yang dilaksanakan di dalam rutan dengan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kelengkapan berkas serta perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana. Seperti yang disampaikan Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, JP Mulyawan mengatakan proses pembahasan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin usulan remisi diberikan kepada warga binaan yang benar-benar memenuhi persyaratan. Ia juga menegaskan melalui pelaksanaan sidang ini Rutan Singkil berkomitmen untuk memberikan hak warga binaan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk informasi, kondisi dan jumlah warga binaan berdasarkan pidananya terkini Rutan Kelas 2B Singkil sedang menampung sebanyak 182 orang hingga hingga Selasa 27 Juli 2026 kemarin. Terdiri dari 103 orang warga binaan dengan tindak pidana narkotika, kemudian 40 orang warga binaan pidana umum, 25 orang warga binaan jarimah atau melanggar kanun Aceh, serta selebihnya yakni 8 orang merupakan warga binaan terpidana kasus korupsi. Itu dia Bang Amar, informasi dari Singkil, kembali ke Korwil 17 Banda Aceh bersama Bang Muhammad.
1: Iya, terima kasih atas informasinya ya Kak Riania. Ini kita doakan juga nih menjelang HUT RI ke-81, mungkin warga binaan ya di rutan lapas ini juga sama-sama bisa mengikuti, bukan mengikuti, sama-sama bisa mendapatkan esensi kemeriahan ya dari peringatan hari lahirnya Negara Republik Indonesia. Dan dari Banda Aceh, lebih tepatnya dari Kabupaten Pidi, ini kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Pidi terus berkomitmen untuk implementasi program pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya membangun integritas dan transparansi di lingkungan kerja. Dan hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan kegiatan tindak lanjut implementasi program pengendalian gratifikasi di Aula Mansatu Pidi pada Selasa lalu ya, 28 Juli 2026. Kepala Kankemenag Kabupaten Pidi, Samhudi, mengatakan bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan instansi yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur dan komprehensif. Dan ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN agar berkomitmen bersama untuk senantiasa menyadari tugasnya sebagai abdi negara. Ya, ini sedikit banyak jadi sama ya dengan Loksmawe ya. Nah, kalau di Loksmawe mungkin tadi terkait dengan disiplin aparatur sipil negara, mungkin kalau di PD Sigli kemarin itu mengajak seluruh ASN itu untuk komitmen senantiasa menyadari tugas ya. Mungkin salah satunya seperti yang Kak Dibilang tadi ya, karena kena razia belanja, jadi mungkin bisa lebih disiplin ya, walaupun tentunya juga tidak semua ASN itu berada di bangku 24 di bangku selama 7,5 jam. Ada juga yang seperti di RRI pendengar seperti kami saat ini yang bersiaran untuk menemani Anda pagi ini, kami juga ASN tapi tugas kami tidak terpatok di kursi karena kami juga ada pekerjaan lain di luar box siaran ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, dan terima kasih banyak teman-teman ya. Ada Kak Dewi di Losmawe, ada Kak Emma di Melabu, ada Kak Nur di Takengon, ada Rizka di Saban, dan juga ada Kak Ariani di Singkil untuk bersama kita di pagi hari ini ya. Dan juga ini pendengar pasti ada yang senang nih karena ada yang WA ke Pro 1 RRI Banda Aceh tadi malam, maunya di Kabar Aceh itu yang lebih banyak penyiar ceweknya, dan alhamdulillah doanya terkabul di pagi hari ini ya. Jadi cowoknya hanya saya seorang, yang lainnya cewek semua. Mungkin untuk pendengar yang mendengarkan saat ini, mungkin kalau ingin mendengarkan sekali lagi nanti bisa kembali ke YouTube RRI Banda Aceh Live. Jangan lupa cari Kabar Aceh edisi Kamis 30 Juli 2026. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, kami presenter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh pamit, sampai berjumpa kembali di Kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk Kabar Aceh siaran lintas Korwil 17 Aceh kita sudah ikuti. Lanjut ya untuk temani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Life for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.
3: Tahukah kamu jumlah bahasa daerah yang tidak termasuk dialek dan subdialek di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi sebanyak 718 bahasa dari 2.560 daerah pengamatan berdasarkan penelitian Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan sejak tahun 1991 hingga 2019. Namun, terdapat 11 bahasa yang dikategorikan punah, 4 bahasa kritis, 22 bahasa terancam punah, 2 bahasa mengalami kemunduran, 16 bahasa dalam kondisi rentan, stabil tetapi terancam punah, dan 19 bahasa berstatus aman. Untuk itu, ayo kita jaga bersama kelestarian bahasa daerah kita sebagai upaya menjaga warisan budaya dan intelektual bangsa.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Nah, terakhir pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pendengar yang beragam rangkaian pilihan program seperti tadi yang terakhir ada kabar Aceh. Dan kali ini pendengar kita kembali lagi dalam program MSP Reri Rimba Raya Bener Meriah. Masih bersama saya pendengar Eri Gintona yang akan menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini pendengar tepat di hari Kamis ya. Hingga nantinya tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik, akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
1: FYI for Yay Info. Enak.
2: Lagi makan apa?
1: Lagi makan donat.
2: Kayaknya enak tuh.
1: Emang.
2: Mau dong.
1: Mau. Nih.
2: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
1: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
2: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
1: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
3: FYI for Yay Info.

Sebelumnya terucapkan selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada yang senantiasa mendengarkan kami ya di 90,1 FM di RRI Rimba Raya Bandar Meriah. Biasanya pendengar di jam-jam seperti ini, beberapa dari kita ada yang sedang dalam perjalanan ataupun sudah sampai di tempat aktivitasnya untuk edisi kali ini. Nah, dimanapun Anda beraktivitas pendengar, baik di sekolah, di perkantoran, kita memiliki usaha dagang sendiri, kita yang berangkat ke kebun dan lain sebagainya. Selamat menjalankan aktivitasnya pendengar untuk edisi kali ini. Semoga hari ini berjalan dengan sesuai harapan kita masing-masing ya. Mungkin beberapa pekerjaan pasti ada yang belum terselesaikan dari kemarin. Mudah-mudahan pendengar untuk edisi kali ini bisa kita segera selesaikan. Dikarenakan pastinya pasti banyak pekerjaan lainnya yang menumpuk di depan sana yang harus kita kerjakan. Nah, kami pendengar SPRR Rimba Raya Bandar Meriah masih terus menemani ruang dengar Anda untuk edisi pagi hari ini. Yang nantinya pendengar kita hadirkan ya, ada beberapa hari besar atau peringatan di tanggal 30 Juli di tiap tahunnya. Tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM.

0: live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.

0: terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
2: FYI, for yay info.
3: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100 sampai 200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap setelah sakit.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Oh, no.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Radio Peringat tidak jarang tanggal-tanggal tertentu memiliki nilai historis ataupun sosial yang diperingati secara nasional maupun internasional. Lantas pendengar, di tanggal 30 Juli tentunya kita memperingati hari apa? Nah, tanggal 30 Juli pendengar jatuh pada hari Kamis. Tentunya pendengar, di hari ini terdapat peringatan Hari Ikrar Gerakan Pramuka di Indonesia. Dan selain itu, tentunya terdapat pula pendengar sejumlah hari peringatan skala global, salah satunya yakni Hari Persahabatan Internasional. Nah, tentunya pendengar, di Indonesia sendiri ya, tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka setiap tahun. Melansir dari laman Pramuka DIY pendengar, Hari Ikrar Gerakan Pramuka diperingati untuk mengenang momen ketika seluruh tokoh-tokoh Kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka pada 30 Juli 1961 di Istora Senayan. Berawal di tanggal ini pendengar, pada 1961, para wakil organisasi Kepanduan Indonesia melakukan pertemuan dan juga menyatakan diri melebur menjadi satu wadah Gerakan Pramuka di Istora Senayan, Jakarta. Nah, terusnya pendengar, kemudian terbit keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu organisasi kepaduan yang tentunya ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan juga pemuda di Indonesia.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Nah, ternyata pendengar, masih terus kita di beberapa informasi pendengar, yaitu peringatan per tanggal 30 Juli. Setelah tadi pendengar ada diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka setiap tahun. Nah, kali ini pendengar, tentunya ada Hari Persahabatan Internasional. Nah, pada skala global pendengar, 30 Juli diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. Hari peringatan ini dicanangkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2011. Masih dari laman PBB Indonesia, pendengar, hari peringatan ini dicanangkan dengan gagasan bahwa persahabatan antar masyarakat, negara, budaya, dan juga individu dapat menginspirasi upaya perdamaian dan juga membangun jembatan antar komunitas. Resolusi ini, pendengar, menekankan pada pelibatan kaum muda sebagai pemimpin masa depan, tentunya dalam kegiatan masyarakat yang mencakup budaya yang berbeda dan juga mempromosikan paham internasional serta penghormatan terhadap keagamaan. Nah, Hari Persahabatan Internasional, pendengar, merupakan sebuah inisiatif yang merupakan kelanjutan dari proposal yang dibuat oleh UNESCO yang menemesikan, pendengar, budaya perdamaian sebagai perangkat nilai, sikap, dan juga perilaku yang menolak kekerasan dan berusaha mencegah konflik, tentunya dengan mengatasi akar penyebabnya dengan tujuan tentunya untuk memecahkan masalah. Definisi ini, pendengar, kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 1997. Nah, tentunya pendengar, untuk memperingati Hari Persahabatan Internasional ini, PBB mendorong seluruh unsur dan juga pemerintah, organisasi internasional hingga kelompok masyarakat sipil untuk mengadakan acara, kegiatan, dan juga inisiatif yang berkontribusi pada upaya tentunya komunitas internasional yang mempromosikan dialog antar peradaban, solidaritas, saling pengertian, dan juga rekonsiliasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Nah, tentunya peringatan kita kesampingkan terlebih dahulu di tanggal 30 Juli memperingati hari apa? Karena tepat pada pukul 9 kita ikuti cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Beredar unggahan tanggapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM Pertamina mengalami penurunan menjadi 5.000 per liter untuk Pertalite, 2.500 per liter untuk solar, dan juga 10.000 liter untuk Pertamax. Dan 12.250 per liter untuk Pertamax Turbo serta 15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2006, tentunya tidak terdapat pengumuman resmi dari Pertamina maupun PT Pertamina Persero tentunya mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Dan saya dari info publik mendengar PT Pertamina Persero hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi yaitu Dex Lite, Pertamina Dex, dan juga Pertamax Turbo yang mulai berlaku pendengar 1 Juli 2026. Sementara itu pendengar harga Pertamax tetap sebesar 16.250 per liter sebagai wilayah menyesuaikan, Pertamax Green tetap di 17.000 per liter sedangkan Pertalite dan juga Biosolar tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap di 10.000 per liter dan juga 6.800 per liter. Demikian cek fakta pendengar, nantikan cek fakta lainnya siang nanti, tentunya hanya di SPR RI Rimba Raya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
4: Intermezzo. Papa, Pa, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
5: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
4: Itu lho, Pa, toko di depan rumah kita itu lho.
5: Eh, Mama ini, itu laundry, Ma.
4: Hah? Laundry, toh?
6: Intermezzo.

0: Nah, tentunya pendengar masih terus di 90,1 FM dan kita masih peringat di hari besar yang pernah terjadi di tanggal 30 Juli dan kali ini ada hari sedunia tentang menentang perdagangan orang. Majelis Umum PBB pendengar menetapkan tanggal 30 Juli sebagai hari sedunia menentang perdagangan orang. Penetapan ini pendengar ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi Ares 68192.
1: Jika kau masih ragu untuk menerima.
0: Nah, tentunya pendengar, perdagangan manusia adalah kejahatan serius dan juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Tercatat pendengar, setiap tahun terdapat ribuan pria, wanita dan juga anak-anak jatuh ke tangan para pelaku perdagangan manusia, baik di negara merdeka mereka sendiri maupun di luar negeri. Hampir setiap negara pendengar dunia terpengaruh oleh perdagangan manusia baik negara asal, transit ataupun tujuan bagi para korban. UNOD DC pendengar tentunya sebagai penjaga konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan kejahatan terorganisasi transnasional dan juga protokol-protokolnya. Tentunya membantu negara-negara pendengar dalam upaya mereka menerapkan protokol guna mencegah, menekan dan juga menghukum perdagangan manusia. Nah, protokol ini pendengar mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan ataupun penerimaan orang dengan cara ancaman ataupun penggunaan kekerasan dalam bentuk paksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, pengelabuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi rentan atau pemberian ataupun penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain. Nah, tentunya pendengar, pada peringatan tahun ini pendengar, PBB mengusung tema Hari Dunia Melawan Perdagangan Manusia 2026, yakni Trapped Behind the Scam, yang artinya tentunya terperangkap di balik penipuan. Tema ini pendengar menggambarkan bentuk perdagangan manusia yang berkembang pesat, di mana kelompok kejahatan terorganisir internasional ini pendengar mengeksploitasi orang untuk melakukan penipuan keuangan tentunya skala industri. Para korban pendengar diperdagangkan dan juga untuk dipaksa melakukan kejahatan dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam operasi penipuan daring. Bentuk eksploitasinya pendengar tentunya ini terkait erat ya dengan kejahatan cyber, penipuan keuangan, pencucian uang dan juga korupsi yang menunjukkan sifat kejahatan terorganisir yang semakin sering terkait.

0: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.
1: FYI for Yay Info.
2: Neng, makasih ya.
3: Apaan sih?
2: Biasa nih, tanda tangan.
3: Emang laku?
2: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
3: Sepatu semua?
2: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
3: Dari mana?
2: Perancis.
3: Wih, mantap.
2: Mantap kan?
3: Buat gue ya satu.
2: Enak aja.
3: Eh, mau gue ceritain gak?
2: Mau dibuka gak?
3: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
2: Hah? Emang kenapa?
3: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada melindungi kaki.
2: Oh, emang ada ceritanya?
3: Gue ceritain ya.
2: Boleh.
3: Begini ceritanya.
2: Oke.
3: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
2: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
3: Ih, tapi itu kan...
2: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
3: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
2: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
3: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
1: FYI, for Yay Info.

Nah, Telunjuk Pendengar masih terus di 90,1 FM di beberapa hari besar pendengar yang pernah terjadi ya di tanggal 30 Juli. Dan kali ini pendengar kita menuju yang terakhir ya, ini hari snorkeling sedunia. Nah, hari snorkeling sedunia pendengar diperingati setiap 30 Juli secara global. Dan hari peringatan ini bertujuan untuk mengajak para petualang dari segala usia untuk menjelajahi keajaiban bawah laut. Melansir dari laman National Today, tentunya pendengar asal-usul snorkel pendengar belum diketahui secara pasti, bahkan kemungkinan usianya jauh lebih tua daripada yang diperkirakan. Filsuf Yunani pendengar Aristoteles pendengar pernah menyebutkan ya, penyelam yang menggunakan alat bantu pernapasan menyerupai belalai gajah dan karyanya di Parts of Animals. Nah, buku sejarah pendengar juga menunjukkan bahwa sekitar 5.000 tahun yang lalu, para pencari spons laut di kereta menggunakan batang alang-alang yang dilubangi sebagai saluran udara untuk menyelam dan juga mengambil spons alami yang kemudian diperdagangkan. Nah, tentunya pendengar, berabad-abad selanjutnya, Leonardo da Vinci pendengar bahkan menggambarkan rancangan alat bantu pernapasan bawah air yang sangat mirip dengan snorkel modern. Lalu pada tahun 1922, Jacques Omarsal tentunya menjadi orang pertama yang menggunakan tabung pernapasan dan juga masker renang di pantai La Croix-Palmer. Ia kemudian pendengar memamerkan temuannya pada International Nautical Show pada 1931. Nah, tentunya pendengar, pada tahun-tahun berikutnya berbagai paten dan juga perangkat sejenisnya terus bermunculan di berbagai negara. Nah, istilah snorkel pendengar berdiri pertama kali digunakan pada November 1950 ketika Honolulu Sporting Goods Co. tentunya memperkenalkan swim pipe. Nah, pada Desember 1965 pendengar British Standard Institution menerbitkan standar nasional pertama untuk snorkel yaitu BS4532 yang berjudul Specification for Snorkel and Face Mask. Tentunya pendengar, standar tersebut menetapkan ukuran maksimum dan juga minimum snorkel bagi pengguna dewasa maupun anak-anak, mengatur bahan serta desain tabung dan juga corong, serta mewajibkan setiap produk snorkel dilengkapi label.

0: FYI for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga

0: Dia akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati, sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for yay info.
2: Saya Cina. Saya pribumi.
3: Saya muslim.
2: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Nah, tujuh pendengar, 44 menit terlintas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kita akan coba kembali yang menghadirkan informasi terkini menemani ruang dengar Anda. Dan bisa di jam-jam seperti ini pendengar ya, sedang fokus kita menjalankan aktivitasnya. Semangat terus pendengar menjalani aktivitasnya. Dan bagi pendengar yang bergabung bersama kami dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih banyak ya, bagi yang mendengarkan kami dari radio analog ataupun dari streaming RRI pendengar, yakni di RRI digital ya. Seperti biasa pendengar, pada kesempatan kali ini kembali kita hadirkan informasi terkini atau updatean terkini gunung kita, yakni Gunung Purnitelong. Nah, tentunya pada laporannya per 24 jam tanggal 29 Juli 2026. Cuaca cerah, terlihat jelas pendengar, tentunya berawan angin lemah ke arah timur laut dan juga timur, suhu udara sekitar 18 hingga 26 derajat Celcius. Gunung api terlihat jelas sehingga tertutup kabut, asap kawah nihil atau tidak teramati. Untuk pengamatan kegempaan pendengar, ada dua kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 4 hingga 12 mm dan lamanya gempa sekitar 18 hingga 19 detik. Lalu ada satu kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 30 mm dan lamanya gempa sekitar 74 detik. Lalu pendengar, ada tiga kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 5 hingga 25 mm dan lamanya gempa pendengar sekitar 45 hingga 72 detik. Sebagai rekomendasi untuk masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Purnitelong, tidak mendekati area kawah Purnitelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan juga Sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, terlebih peringatan tingkat aktivitas Gunung Berapi Purnitelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada.

Dan baiklah pendengar, demikian untuk pertemuan kita ya untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak. Seturnya saya pribadi Riki Tona mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Dan juga pendengar, sekali lagi saya Riki Tona akan pamit dari ruang dengar Anda ya, dari programa SPRRI Rimba Raya Bandung Meriah. Dikarenakan hari ini adalah hari terakhir saya siaran di SPRRI Rimba Raya. Insya Allah pendengar, bulan depan saya akan ditugaskan di tempat yang baru di Pro 2 Takengon. Jadi mungkin selama kurang lebih 7 tahun kebelakang, pendengar saya sudah senantiasa menemani ruang dengar Anda di SPRRI Rimba Raya Bandung Meriah ya. Jadi mohon maaf jika ada beberapa mungkin salah kata, salah ucap atau ada beberapa kalimat saya tidak berkenan di hati pendengar semua. Tentunya kita pendengar, tentunya saya masih akan terus mengudara. Dan nantinya rekan-rekan kita yang lain tapi tetap akan menemani ruang dengar Anda. Mungkin kita akan bertemu kembali lagi pendengar, baik dalam program SPRRI Rimba Raya ataupun Pro 2 Takengon. Dan akhir kata pendengar, sekali lagi saya Riki Tona yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tentunya sangat senang sudah mengenal pendengar dimanapun Anda berada. Dan sampai jumpa di lain kesempatan dan juga di lain waktu. Riki Tona pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sans son gagnant.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Selamat pagi menjelang siang sahabat RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bang Cebro dapat kembali menemani aktivitas Anda dalam program Kita Indonesia. Ruang inspirasi menghadirkan beragam informasi dan perbincangan seputar dinamika kehidupan berbangsa, pendidikan, sosial, budaya, hingga semangat generasi muda Indonesia. Semoga pagi ini pendengar membawa keberkahan, kesehatan, dan semangat baru bagi kita semuanya. Bagi Anda yang sedang beraktivitas di kantor, di kampus, di sekolah, di kebun kopi, maupun dalam perjalanan di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Terima kasih ya telah menjadikan RRI Rimba Raya 90,1 MHz sebagai sahabat setia Anda. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Cara belajar, cara bekerja, berkomunikasi, hingga menyampaikan aspirasi, hingga cara berpikir ya, kini berlangsung begitu cepat melalui berbagai platform media digital. Pendengar, di tengah perubahan tersebut muncul pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Masihkah organisasi mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan? Atau justru keberadaan mulai tergeser oleh media sosial yang mampu menyuarakan pendapatnya hanya dengan satu unggahan saja? Oke, baik pendengar, inilah yang akan kita bahas ya pagi hari ini dengan temanya Agent of Change di era digital. Mampukah organisasi mahasiswa masih tetap relevan? Pendengar, sejak dahulu ya organisasi mahasiswa dikenal sebagai wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, kemampuan berdiskusi, hingga melahirkan gagasan-gagasan besar untuk bangsa ini. Banyak tokoh nasional Indonesia yang mulai perjalanan kepemimpinannya dari organisasi kampus. Namun hingga kini tantangannya menjadi berbeda-beda. Era digital menghadirkan ruang yang sangat luas. Mahasiswa dapat menyampaikan kritik, berbagi edukasi, bahkan menggalang aksi sosial melalui media digital tanpa harus berkumpul secara fisik. Ini tentunya menjadi peluang ya sekaligus tantangan tersendiri. Jika organisasi mahasiswa tidak mampu beradaptasi, bukan tidak mungkin akan ditinggalkan oleh anggotanya yang lebih memilih ruang digital yang dianggap lebih cepat, lebih fleksibel, lebih efisien, dan tentunya lebih praktis. Tetapi sesungguhnya media digital tidak dapat menggantikan seluruh fungsi organisasi-organisasi tersebut. Organisasi tetap menjadi tempat belajar. Belajar menjadi pemimpin ya. Bagaimana memanajemen program? Bagaimana membangun jejaring? Bagaimana juga menyelesaikan konflik? Hingga mengambil keputusan secara demokratis, nilai-nilai tersebut sulit diperoleh hanya melalui aktivitas di media sosial. Oleh sebab itu, pendengar, organisasi mahasiswa perlu melakukan berbagai transformasi. Oke, baik, nanti kita lanjutkan ya. Tetap stay tune di 90,1 MHz untuk informasi-informasi berikut.

0: Meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit sudah berlalu dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Agita Indonesia dengan tema Agent of Change di era digital, mampukah organisasi mahasiswa masih tetap relevan? Organisasi tetap menjadi tempat belajar kepemimpinan, ya, manajemen program, membangun jejaring, menyelesaikan konflik hingga mengambil keputusan secara demokratis. Nilai-nilai tersebut sulit untuk diperoleh hanya melalui aktivitas di media sosial saja. Oleh sebab itu, organisasi mahasiswa perlu untuk melakukan transformasi. Mereka harus memanfaatkan teknologi sebagai sarana memperluas gerakan positif. Program kerja dapat dipublikasikan secara kreatif. Diskusi dapat dilakukan secara daring. Kampanye sosial dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Bahkan kolaborasi lintas kampus kini menjadi semakin mudah. Di sisi lain, pendengar,

Perubahan zaman bukan berarti menghapus peran organisasi. Justru perubahan menuntut organisasi untuk tetap lebih inovatif. Tetap adaptif ya. Juga tetap inklusif dan mampu memberikan solusi nyata terhadap setiap persoalan-persoalan masyarakat. Mahasiswa juga pendengar bukan hanya dituntut untuk kritis ya, tetapi juga mampu menghadirkan karya, juga dapat menghadirkan inovasi serta aksi nyata yang tentunya bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Karena sejatinya seorang agent of change bukan hanya pandai berbicara dan berretorika, tetapi juga harus mampu memberikan

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Oke, baik pendengar, 11 menit lagi kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa tentunya kita akan kembali bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan informasi-informasi terbaru dan terutama dari dunia olahraga. Tak terkecuali untuk olahraga-olahraga terpopuler baik di Indonesia maupun dunia, apalagi kalau bukan sepak bola. Oke, baik pendengar, kita masih dalam program Kita Indonesia ya, yang akan membahas tentang tema Agent of Change di era digital, mampukah organisasi mahasiswa untuk tetap relevan. Oke, baik pendengar, perubahan memang tidak bisa dihindari ya, tetapi siapa yang mampu beradaptasi, dialah yang akan tetap relevan. Dan tentunya kita doakan ya, semua organisasi mahasiswa di Indonesia terus menjadi ruang lahirnya pemimpin-pemimpin masa depan yang cerdas, berintegritas, berakhlak, dan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk membawa perubahan yang positif bagi bangsa dan negara. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami ya di program Kita Indonesia hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Usai jeda berikut pendengar, kami akan hadirkan lagu pilihan yang semoga dapat menambah semangat pagi Anda.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Oke, baik, salah kita akan ikuti ya program Dinamika Olahraga. Tentunya ruang informasi yang mengulas berbagai perkembangan terbaru dan teraktual dari dunia olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional. Dan pendengar juga tak ketinggalan juga akan dibahas tentang olahraga-olahraga paling populer di dunia, yaitu sepak bola. Beragam informasi terkini dari liga-liga elit Eropa, perkembangan pemain-pemain bintang, kabar transfer, hingga perjalanan tim nasional akan kami hadirkan berikut secara ringan, informatif, dan tentunya menghibur. Oke, baik, tetap bersama kami ya di program Dinamika Olahraga hanya di RRI Rimba Raya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: But I think we are working well.
2: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acker Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
2: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Demikian rangkaian program Dinamika Olahraga hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya nantikan terus ya informasi terbaru dan teraktual dari dunia olahraga, mulai dari sepak bola, cabang olahraga lainnya, hingga kabar para atlet yang terus mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan tentunya semoga informasi yang dihadirkan dapat menambah wawasan sekaligus membangkitkan semangat kita untuk terus mencintai olahraga, menjaga kesehatan, dan mendukung lahirnya prestasi-prestasi Indonesia di berbagai ajang olahraga. Oke, baik pendengar, akan terus kita lanjutkan ya dengan berbagai informasi-informasi ringan serta tembang cantik manis yang akan mengiringi kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Kamis manis untuk Anda yang menyukai kue lapis ya. Edisi tanggal 30 Juli tahun 2026. Oke, baik, mendatang satu permintaan lagu, coba kita tunaikan ya. Ada dari Kak Muna di seputar nasir-nasir bawah. Piye kabar yuk, sehat? Apa aktivitasnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan lancar-lancar saja ya. Baik, mintakan satu buah lagu dari Hari Parintang. Kita hadirkan terus, ini dia, hanya satu persinggahan.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 36 menit sudah beranjak dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di kanal Inspirasi dan Informasi SPRRI Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Buntel Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Kubukit, Kabupaten Benar Meriah. Baik mendengar, dalam sebuah hubungan cinta sejatinya menghadirkan rasa nyaman dan saling menguatkan, dan akan menjadi tempat pulang yang tentunya akan menenangkan. Namun tidak semua kisah berjalan dengan sesuai harapan. Ada kalanya kebersamaan justru dipenuhi dengan luka, pertengkaran, dan saling menyakiti hingga kebahagiaan pun perlahan-lahan menjadi hilang. Pada saat itu pendengar, kata pamit bukan selalu berarti menyerah. Terkadang pamit adalah bentuk kedewasaan untuk mengakhiri sesuatu yang sudah tidak lagi membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Karena mempertahankan hubungan yang terus melukai hanya akan memperpanjang penderitaan. Untuk Anda yang sedang mungkin belajar untuk mengikhlaskan atau pernah berada di persimpangan antara bertahan dan melepaskan, berikut kami hadirkan sebuah lagu yang penuh makna dari Berori Piso 5 berjudul Pamit. Semoga lagu ini dapat menemani perjalanan hati Anda dan mengingatkan bahwa setiap perpisahan juga bisa menjadi awal untuk menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Oke, baik, langsung kita hadirkan. Ini dia

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 16 menit lagi terjelang informasi 12 waktu Indonesia bagian barat. Satu buah informasi coba kami tawarkan untuk Anda semuanya ya. Tentunya informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Agama secara resmi menetapkan 1 Sawal 1448 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Penetapan disampaikan oleh Menteri Agama Nasruddin Omar setelah sidang isbat di Auditorium HM Rasidi, Jakarta hari Kamis tanggal 19 Maret 2026. Oke, untuk informasi selanjutnya ya dapat juga Anda baca di rri.co.id. Baik, untuk Anda semuanya yang masih stay ya Tugia DPTS di 90,1 MHz. Salam sehat terus, salam kompak terus ya bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya. Baik, berikut 1-2 buah lagu sekaligus ya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari The Misses, Biar Saja. Ini dia untuk Anda.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, 6 menit lagi tak jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya tepat di formasi 12 tersebut waktu Indonesia Barat, kita akan masuki program seni musik tradisional dan budaya. Adapun yang akan menjadi tema kita adalah menggali warisan budaya berdagang masyarakat ranah Minang ya. Kemudian kita selingi juga dengan lagu-lagu dari ranah Minang. Mudah-mudahan untuk Anda berkenan ya. Baik pendengar, masih kita teruskan dengan lagu-lagu yang akan kita hadirkan berikut untuk Anda ya. Satu lagu lama dari vokalnya Dedi Sutansa. Lagu ini sangat disukai oleh Mas Tris di seputaran Sumber Jaya. Piye kabare Mas Tris, sehat? Wis kangen ya. Ora wis suwi ora ngobrol-ngobrol karo Riko ya. Mudah-mudahan sehat terus. Salam sehat kompak terus ya. Salam semangat terus juga dari Edirne Baraya. Juga jangan lupa bahagia.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dun sana RR di mano saja ya? Mudah-mudahan awak sadonyo selalu sehat, murah rezeki jo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama ambo Bang Jibro dalam programmu Seni Musik Tradisional dan Budayo. Nang selalu membawa cerita adat jo budayo dari berbagai daerah di Indonesia. Hari ko dun sana awak berbincang santai tentang salah satu budaya orang Minangkabau. Nan alun banyak orang tahu yo, tapi masih hidui sampai kini ko. Topik kita pagi ko yolah manggaleh warisan budaya berdagang masyarakat ranah Minang. Dan sana kalau membawa cerita tentang orang Minang yo, mungkin nan taraso di pikiran kita adalah rumah gadang, sambal randang yo, dendeng balado atau rumah makan padang nan adu hampia di seluruh Indonesia. Tapi sabananyo ada satu hal nan indak dapat dipisahkan dari orang Minangku, yaitu manggaleh. Apa iku manggaleh? Dalam bahasa Minang manggaleh artinya bausahu atau badagang. Jadi orang nan manggaleh adalah orang nan mencari rejeki jo bajua, baik di pasar, di lapau, di toko maupun di rantau yo. Manggalehlah jadi bagian budaya orang Minang dari zaman dahulu go. Baik dun sana, dua buah lagu ya coba kita hantarkan untuk dun sana sadonyo yo. Cinto Jandi Bali dari Ria Amalia.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Oke, baik. Dun sanak sadonyo ya, mangga lehlah jadi bagian dari budaya orang Minang dari zaman dahulu kok. Bagi masih dalam program ya seni musik tradisional dan budaya dengan topik manggaleh warisan budaya badagang masyarakat ranah Minang. Oke di sana apa ko manggaleh ko yo? Dalam bahasa Minang manggaleh artinya berusaha atau badagang. Jadi orang dan manggaleh adalah orang dan mencari rejeki jo bajuan. Baik di pasar, di lapau, di toko maupun di rantau. Manggaleh lah jadi bagian budaya orang Minang dari zaman dahulu ko. Orang tua-tua di Minangkabau ada menyabuk ya, badagang bukan hanya mencari untuang, tapi mencari pengalaman jo menjago amanah. Artinya dalam badagang indak cukup pandai bajuan saja, harus jujur, harus ramah, harus pandai menjago kepercayaan orang. Sebab kalau kepercayaan hilang, langganan pun akan pai. Dan sana orang Minang banyak nan merantau yuk. Di rantau banyak nan memulai hidup dari nol. Adonan mambu kolapau nasi, adonan baju kain, adonan baju emas, adonan bambu ka toko bangunan. Kini banyak puluh nan manggaleh lewat internet. Walaupun cara badagang lah barubah, tapi nilai-nilai nan diajarkan oleh ninja, mama tetaplah sama. Nilai nan pertama adalah jujur. Minang bakatu apu adunyo itu penting. Kalau barang nyo ado cacat katukan, kalau kualitasnya biasa katukan juga. Jangan membuat pembali kecewa. Dan kedua adalah pandai melayani orang. Orang Minang punyo pepatah, nan datang disambui, nan pai dihantar. Artinya tamu atau pembeli harus dihormati, disambui jo ramah, dilayani jo hati nan baik. Karena pelayanan nan elok kadang lebih mahal dari barang nan dijual. Dan ketiga benangnya adalah pantang menyerah. Dalam badagang untuang jo rugi adalah hal yang biasa. Kalau hariku balun laku, cobalah esok. Kalau rugi hariku, jadikan pelajaran. Itulah semangat orang Minang. Agak baik sadonyo dan sana. Satu laguku kita hadirkan lagi yo. Kali jo ka yo Kak Muna mintakan jo lagu dari Hetikus Endang. Cuy laguku adalah Pulanglah Udah. Yuk, ayo sama-sama kita dengarkan. Ini Joe.

Oke, baik pendengar, 5 menit lagi ya kita jelang formasi 30 menit sudah beranjak dari formasi 12 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program ya seni musik tradisional dan budaya. Adapun yang menjadi tema kita adalah Manggaleh Warisan Budaya Badagang Masyarakat Ranah Minang. Dan sanok sadonyo kini zaman lah berubah yo. Anak-anak muda Minang banyak nan manggaleh di media sosial. Adonan bajua makanan, adonan bajua kopi, adonan bajua pakaian, adonan membuat konten sambil menjual produk lokal. Ini membuktikan bahwa budaya manggaleh bisa maju selangkah jo teknologi. Ada tidak hilang, budaya tidak lupa, malah makin dikenal di dunia. Sana nan ambo hormati kalau kita pai ke kota-kota gadang di Indonesia ya, hampir pasti ada orang Minang nan manggaleh. Itulah hasil dari didikan keluarga. Dari kete anak-anak diajarkan mandiri, diajarkan pandai baurusan jo urang, diajarkan mencari rejeki nan halal, karena dalam budaya Minang badagang bukan hanya sebuah profesi, badagang adalah bagian dari jati diri. Budaya manggaleh juga membuat ekonomi keluarga menjadi kuat. Kalau dagangan maju, bukan hanya keluarga nan terasa manfaatnya, orang lain pun dapat lapangan karajo. Perekonomian daerah pun ikut tumbuh. Makanya budaya manggaleh patut kita lestarikan. Dan sana air-air dari cerita hariku, kita belajar bahwa budaya manggaleh bukan saja soal bajua jo Bali, tapi tentang kejujuran, tentang amanah, tentang kerja keras, tentang sopan santun, jo tentang semangat pantang menyerah dalam mencari rejeki nan halal. Mudah-mudahan generasi muda kini koyo bangga jo budaya Minangkabau, sekaligus mampu menyesuaikan diri jo perkembangan zaman tanpa meninggalkan adat jo, nilai-nilai luhur nan lah diwariskan oleh niniak mamaku. Padahal kini saatnya kita nikmati lagu Minang pilihan nan indah ya. Mudah-mudahan suasana hariku makin rancak. Jo alunan musik tradisional Minangkabau. Ambo Bang Cibro pamit sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 38 menit sudah kita jelang dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dengar, saat lagi kita akan jelang formasi 12 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya akan kita tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, especially Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik, sebelum itu, selawat Hifzal Balad kita hadirkan untuk Anda.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kita akan tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tonogayo dan sekitarnya. Untuk Anda tentunya kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Dan ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangis.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, berikut coba kita kembali bergabung bersama dengan program Masa 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi utama berbahasa Gayo yang terangkum dalam program Kebar Serloni. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takengon menyawahan ke Berserluni. Kamis tanggal 30 Juli 2026, saudara inilah ke Berserluni selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen menindaklanjuti kerjasama urung pemerintah Kabupaten Gayo Luas di bidang pertanian perumpusan melalui berbagai program si terukur berkelanjutan. Selengkapnya sawahan Mahyani.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen menindaklanjuti kerjasama urung pemerintah Kabupaten Gayo Luas di bidang pertanian perumpusan melalui berbagai program si terukur berkelanjutan. Kolaborasi antar daerah Hoya iharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menambah penghasilan pertanian, perempusan. Kati masyarakat Irowa Kabupaten Nipe Sejahtera. Bagi pemerintah Kabupaten Gayo Luas, kerjasama Hoya bagian dari upaya memperluas kemitraan strategis antar daerah. Ini berguna kin pembangunan di sektor pertanian, perempusan, siber kelanjutan, bermanfaat. Kin Jema Deli, Mahyani, Ari RRI Takengon, Munyawah Nike Berserluni.
4: 18 desa di Kabupaten Gayo Luas ditetapkan kin lokasi program relokasi mandiri bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya sawahan Mahyani.
5: 18 desa di Kabupaten Gayo Luas ditetapkan kin lokasi program relokasi mandiri bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Program didanai urung Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kin muneteren rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gayolues, Mohaimini Munyawahni. Pembangunan hunian tetap untap mandiri, ibuatan secara bertahap, ari total 728 unit. Umah Mahyani, ari RRI Takingon, Munyawahni Keber Seruni.
4: Informasi selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP membangun 533 rumah kin masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026 ini. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
6: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membangun 533 rumah kin masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026 ini. Pembangunan OEA merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kementerian PKP Provinsi Aceh, Tri Hidayat, waktu engge mari rapat monitoring dan evaluasi Satgas PRR di kantor Bupati Aceh Tengah, Rabu Maning. Menyawahan mehni umah mali ibangun i onom lokasi dan i targetan rampung i akhir tahun ini. Menurut Riki, arah lengsara lokasi ken sekitar 80 unit umah si tengah menantin kepastian perempusan. Selain itu, terdapat selisih data kebutuhan umah antara pemerintah daerah si mencatat 622 unit, urun data Kementerian PKP sebanyak 533 unit. Selisih sekitar 90 unit diharapkan pas diakomodasi setelah penyesuaian data ken penanganan itu 2027. Nya proses lelang konsultan dan pekerjaan fisik tengah berjalan urung target pembangunan fisik imui minggu kedua September 2026. Lisa Dana, RRI Takingan, Munyawahni Kabar Seloni.
4: Biak saudara, nge kami sawahan kabar Seloni hari RRI Takingan, nantinan kabar Seloni selanjutnya jablo wan jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Biak saudara, bermari kita pengenan kabar Seloni produksi RRI Takingan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, salam sejahtera dan salam dangdut untuk seluruh sahabat RRI dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat beristirahat, dan selamat menikmati indahnya Kamis manis 30 Juli 2026. Semoga aktivitas yang sedang kita jalani diberi kelancaran, kesehatan, rezeki yang mudah dan berkah oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum perdangdut.
1: Waalaikumsalam perdangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Hei hei hei, semangat sekali. Ada Kak Amoy di ujung sana. Apa kabar nih Kak Amoy?
1: Udah ngasih-ngasih ini tetap semangat banget.
0: Alhamdulillah, semangat, tetap semangat.
1: Jangan lupa bahagia aku perinun Dewi Negeri.
0: Amin. Mudah-mudahan pendengar kita semuanya dalam keadaan bahagia Kak Amoy ya.
1: Iya, mudah-mudahan kampung Nabang Okela gunanya masyarakat.
0: Amin, kita, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Semangat, semangat, jangan lupa bahagia.
0: Hei, hei, hei, hei, hei. Pro dangdut-dangdut adalah kita ya. Oke Kak Amoy, nge ke mamam kuruhul nih.
1: Nge bangun.
0: Apa ita eh?
1: Ya, kayak abang ngemangan.
0: Ngemangan aku pi.
1: Kayak tabuhan.
0: Nongi tak oron, wae goreng wae ni. Tak oron goreng wae dadar ga.
1: Ini tak oron wae.
0: Ita oron.
1: Hana ita oron.
0: Nu masak gerbetihku yo.
1: Hana yo.
0: Tenaruh. Ioron baru ara wike geri oron ger tangku tangku bener.
1: Kepengen
0: jemaah kita
1: ini
0: bang entit tuh, entit tuh, entit tuh. Kuna melihat gerliga kegerituk dengan petih jemai. Oh ya si mahati gerak.
1: Enggak, gue ni pejat lugu sedap.
0: No,
1: makin
0: kau ini kita jengkin waran. No, no, anu kerban manik ya.
1: Oh, anu kamu naik sini di pangan kena gunung dan kinaran.
0: Gere merawe mangan kak.
1: Ini merawe mah, aku pangan tinggi kini ini goblok.
0: No, ini orang kampung ya betul.
1: Oh, goblok sana
0: itu. Oh ya Kak Muna, aku
1: paling mal bang tuh.
0: Kuprin bi mak bi amoy muni ku goblok nih.
1: Ini gue apa ya paling mal, tapi
0: gue pangan. Betul, anu kenaga anu matahi deh kenaga ulak ulak betakai jualan ku pasar uga.
1: Oh, jaga makin dingin akang jamai nu panutan ulan kenal ya mehu pocong ke
0: aku gule masin masuka kene ka munane ka moy. Ah? Aku gule masin masuka kene.
1: Aku energi kayak gitu. Untuk kamu
0: nak energi kok. Ya, mian kene daging mori pas suka kene guna ketaya.
1: Memang ya, iko ya kong kru, anu kamu name kru di mutingun
0: Hana. Hana ya, gue masih nak ke?
1: Oh, ini anu sambal meledi junu lebih prima
0: nih. Bentar sih ke?
1: Mungkin
0: nih
1: bang.
0: Mungkin. Masin itu terasi ya. Gue masinnya rendemen loh kak. Basuan punya gue masin nih. Ya, terasi yang ya lemak.
1: Gue masin
0: gini. Mungkin yo masin apa ya nwi ngelagu udang rasa gue masinnya.
1: Lemak lemak lumi.
0: Lemak lemak lumi. Pas pas anu temas temas si geng kara dia. Oh ya. Oh ya, wan pura lu ni. Oh ya. Oh
1: oh. Atas tu yang macam tu, nak sampai ke kumpulan kemasinan.
0: Musera.
1: Nanti kamu kau yang mangan kena kau.
0: Oh ya, muda najur alak tu kak Moy.
1: Dang, diberi mata nanti kumpul cakutu yang agak handa ya. Kucing rumah
0: sinter dia. Opat pokoknya onom saginawa ya woi. Nanti nanti dili cerak. Oh ya, tuan nepi liwat ger kita teune sahan de siang.
1: Nah kau pengen lagu sedikit tu kru ni ku jelami ni. Tuh,
0: rupen.
1: Pingan woi.
0: Rupen oros wan anu wan karung betengah.
1: Gerjen ngemeh.
0: Gerjen ngemeh, tuduh sahan betaga.
1: Maksudnya bangga ke pasar lo, seger beli tulu karung nih.
0: Nu sen nih kemerasa ya tulu karung, ku macam. Gerara mikirin jerang we hana ke kena nate belinya ku pasarung.
1: Macam-macam bawa imah ni jerang bikin abang.
0: Ya.
1: Abang putih, bang merah,
0: Iya.
1: Makan ni ke sana hanya gas meh ke. Hai.
0: Betul nu sakit ya gah nu ini.
1: Gas
0: ngayu yulu gergatal pi agah nu ini.
1: Boya.
0: Waktu dibeliin 55,000 ngedebut te sarat toko te.
1: 55,000 di pedaya bangui.
0: Kita
1: royu mangan.
0: Nubu. Aku cek tu ya.
1: Itu kaya ibulinan opak-opak macam 5 macam.
0: Kita 55,000. Nanti sarat macam lah ibuli itu.
1: Kaya mau pengen abang. Bunter nah ibuli kau melanu sambal ke di sana. Di mobil 5,000 din.
0: Ke
1: 10 kena nanti marah pedina nanu.
0: Ana.
1: Aku anak kos lah bang. Kisipin saja. Aku sahih bang uwe.
0: Sahan kini kau beli. Kamu nana ke?
1: Anak
0: pun oh ya pren anak kos.
1: Pren ku anak kos kena ku beli 5,000
0: ngijual
1: ke ya ke
0: terus 10,000 oh ya akal ya
1: naik barang panah itu yang panen ini menjual
0: kerja jagon ku rupanya remsi jual
1: aku anak kos lah bang sikit-sikit aja bisa ke bang
0: saya
1: bang
0: iya. Gara jadi aku anak yatim lah bang.
1: Pokoknya aku kayak aku rasa cerin gerok-gerok saya. Cari uang dulu gini ke. Cerinan anak kos mekar dia.
0: Iya. Betul.
1: Gara rumah kau gini bang.
0: Kegara selumurib ya.
1: Aku rasa ke dia ini karena dia.
0: Kegara kijen kali jemaah kita ke.
1: Ika pengi itu gue radio ya si kedio ya no
0: warung
1: mana oh ini besok
0: kan kini kamu nani kamu kini kamu nani anu kini perinan aku balu tua kini ketukang kediannya perin aku balu tua kini. Oh, Kak Buna.
1: Oh, makin aku nangui kon itu makin usahin.
0: Betul. Makanya ke kerusi pin meh yang ya.
1: Kalau
0: ada
1: enggak usah beli.
0: Oh, ini.
1: Adik enggak usah beli. Ini lagi ya,
0: ini. Iya. Besok bawa
1: tempat. Iya. Kini kita berpikir dia
0: yang beli. Besok bawa tempatnya yang besar dek ya. Kak Buna.
1: Aku di rumahku belum beli ini. Kopi gratis.
0: Juga melu Kak Muna tonongan Kak Amoy ini beli. Kedang cogahi. Betul, kedang ngomong ipi. Kedang ngomong ipi. Betul. Oh, ini pun sayang dia anak yatim kenaga nugaran Kak Muna nega.
1: Bang.
0: Perinan anu Kak Muna nepi tuluhan ini pun sayang kena kasih dia pun kini ga.
1: Gue kerjocok, kan gue jadi naskom ini.
0: Betul, ya ipon ipi nggak mau jadi elek ga, selo saja maga.
1: Taling baju mau ulak
0: kemana? Ganti baju dinas.
1: Kau baju ulak kemana? Pakai baju daster.
0: Betul, ada kepengen Kak Muna, aku dari pakai baju dinas tonong Kak Amoy ini boh.
1: Pakai baju daster. Ularone ke dipakai lemin gergai juga lemin baju angelos ke warung.
0: Betul atau anu betadali ulaku mah betasiapun baju daster nepi betaga perahi anu ke masjid atau mersah betaga.
1: Oh, betul si jeruk ibu itu.
0: Iya. Oh, betul betul betul si. Ngolah
1: aku sendiri mini pora.
0: Si bau masa-masa mi.
1: Lewat itu
0: sapu gitu. Duh, no, bukan ini gimana ya.
1: Karena ibu terasi gini. Betul. Gak, kadang bau terasi dari belakang itu bang.
0: Betul. Ruben. Ruben.
1: Apa itu dipanasin kakak sana gitu.
0: Nggak, nu ngangus, jangan newongin aja. No, akal, betul. No, mati.
1: Aku gitu. Ngemangan kebetul.
0: Alhamdulillah ngemangan kak.
1: Anda itak no?
0: Itak no kuperin sini yo, itak orang ku percaya.
1: Itak orang.

0: Anu ga ket. Wah, kuen kiri doloten.
1: Gure bangga ke dia ga?
0: Gure yo, Ana ger gure. Senemi wa.
1: Hari simpang anu ini kengan Ana hari simpang pendopo anu ga?
0: Betul. Rami BM ni yo.
1: Gure ke dia ga?
0: Nanti anggap remeh. Kami ni anu ni apalagi kami ni ga RR Irim Beraya ni.
1: Kuna bang?
0: Mewah maksudnya.
1: Ayo kengon kukul ke dia ni guru-guru.
0: Kukul naru-naru mian. Atas-atas mian sudah tingkat ke? Nah, tintiang gak remeh yo.
1: Makin tamatun temen maju.
0: Kan betul, betul gak mau. Ya gerita anu pini, gerita cerita pini ga. Oh yang memang lagu noya kodrat alami ga. Bo, ada segitu putar nih kak eh?
1: Nong lah guru, misang nggak ya bang?
0: Anu arah kak Buna nih, kemudian bang Joy P nge.
1: Nge?
0: Nge siapa?
1: Wah kawa ke anu nelpon enak.
0: Nge tepeti ke WA apli ini.
1: Ini no ya kedengun gitu kayak bang Nona bangsa.
0: Guna? Ikunah kau nyai.
1: Masak agak ngop segar pe, benar kunyai segar pe nelpon. Cemburu betul ya, cemburu berat. Makin perina bangnya, kayak salam salam, kini bang cibu, kini oh ya ngeprasang.
0: Kedang mampat
1: ngalang guruku ya.
0: Kedang mampat belangi, woi pakai rumah ini selalu kita betih ga. Kadang mampat belangi ga atas langsing naruh hoki betaga selalu kita betih. Itu ke abang Nupi maklum ga?
1: Ini bercerak nerung jaman, tengon jaman ni.
0: Betul, aku dah hangon kini.
1: Kau kan lucu nunggu sering. Masa mati dia ni ke ruang ni, ini ke sapi
0: ni. Nanti belum mati ya.
1: Lupa nunggu nuruan murna. Tengon jaman.
0: Iya, iya, iya.
1: Tengon jaman pujar ni yang gerke.
0: Oh, buat ni.
1: Cocok
0: deh kan pusu je dore
1: aja
0: ter teleponan
1: kus
0: kene ge. Betul
1: ya.
0: Aku mau sering nabang aja. Heeh, terdi unepian bo pancar yo bohian
1: tutup pancian wi. Antena
0: ini. Ini itu temeng katan rongok buta ge.
1: Terdi une kakek punya ya.
0: Iya, apalagi Bang Cibru siaran kene ge. Aduh, aduh. Semangat.
1: Akan cukup varian mah radioan.
0: Saya merasakan baboy kau.
1: Geningan krongok saja.
0: Ya.
1: Dong anu di lagu guru.
0: Anu mana? Madu anu kalian. Gigi kalian ke mengimi madu. Arah
1: anu serbangun.
0: Ana. Gantengnya
1: ikan matan
0: asik.
1: Nabang diiring-iring pampar kayak ketabung diiring semua kayak
0: kuna gelmerilik ya keturah yengon tukang depik api harus sudah jema betama mungkin kegerilirik ku macam kedang sumurah kedang minimal
1: ketuyung atau gerilirikon ke jemain
0: oh hati macam nih kuna gelmerilik woi. Menengku.
1: Aku ini sudah nyimak, kan saya ngewak ke tuyung atas. Isi jurasen. Tabung gede, kita kadang ngewak ke tuyung atas. Tabungnya parangan kuduku.
0: Betul, betul. Hati macam, di melirian mekenan, udah.
1: Pakai kecemata di bang nabang, kebun-bun kecemata.
0: Aku gede riben now, weh. Ay, dedik-dedik jemaah kesin agak nih, tukang urut aku nih.

0: stres.
1: Stres ke kita selama ini. Stres kena lagu Roma.
0: Oh, apa yang gua lagu sekarang?
1: Stres.
0: Yakin saya kirim mandu.
1: Yakin diri sendiri itu sih diri sendiri stres.
0: Diri sendiri aja deh. Oh.
1: Betul. Oh ya, nih ganti nih kok kak. Ganti nih anu.
0: Lagu sendiri aja nih kita.
1: Numa malam terakhir nih berarti ya stres. Lagu sendiri aja.
0: Nong anu rencana kemeruhul ini sekarang. Mbah Dukun.
1: Oh Mbah Dukun, boh.
0: Nong ada anak kebiki kune bangger.
1: Teka betul, mari stres nih nyuk Mbah Dukun belum. Pas pedeh ya boy.
0: Nong ada anak kebiki IBM bang boy.
1: Kuna. Meli kunang ko anak pak gece ah meliurung ko. Anak turah turah niya anak nimpak gece.
0: Ah?
1: Anak turah anak nimpak gece ah.
0: Pal mi alam ni kene
1: terus purui putih aku. Oh, no, ini naga musrawih nawa happy meh mabukan jemani. Apalagi kira pernah gosok gigi sempur. Ino.
0: Memang alami
1: cerah
0: goyan
1: sih bang. Oh iya iya.
0: Gigi
1: betul. No rum tegigi katan salah oh, jemanu ya
0: bang. Bang anu mutrasian
1: lo kenapa? No. No. Eh jema tengah mangan ruhul yuk mah ini kak Amoy dabu kita ni macam cerak boh.
0: Susana bang. Susana. Wah gigi asal mengelaku. Kugel berawai pengelaku itu tutup dari diwe ya.
1: Boh, ayo deh lagumu ke. Salam-salam ya, Kak.
0: Ngegrilen
1: bang Uyo. Iya, ada. Ini pinget. Ini pinget dulu ku catatan ini. Aduh, aduh.
0: Ngegrilen,
1: wak nuwa itu sah
0: ya.
1: Oh, nu. Sahan mi, kita. Pemulunya lirikan matamu kena ku.
0: Oh,
1: ini stres. Stres. Lagu sendiri aja stres.
0: Stres di mani ku cocok.
1: Kira jadi ke stres nih, ta.
0: Nggih
1: yo. No, sindeng lagu sendiri aja stres.
0: Anu yo.
1: Ana ta.
0: Lima.
1: Oh ya ya. Oh, oh bo.
0: Bo. Anu karmi.
1: Ya, lima mati gitu.
0: Selain yo. Ikan matamu sarah. RT 5 sarah. Anu sarah. Mati. Aku
1: nu lagu api lagu doa ge mati.
0: Oh ya salah. Jadi bacaan Bang Anang ya.
1: Nu deliwi ngelirikan matamu. Mbah oh. Mbah Dukun.
0: RT 5
1: mati oh. Aku.
0: Mbah Dukun dulu ya.
1: Nyamion no ini pong di lelok di woi. Kita bedah nyata ini coret pian. Oke. Okay. Bo, tulu ta bo?
0: Berikan matamu sarah, oh. RT 5 sarah. Yeah.
1: Ruang.
0: Oh, nyanu sarah mati.
1: Bo, tulu nge.
0: Itu 3 aja.
1: Iya.
0: Di mukbang joy sebab kau.
1: Iya, iya.
0: Kak Caca.
1: Ini Kak Mulani tamai sarah mabuk janda bon sarah kene. Cocok ke ya mabuk janda?
0: Wen dari kemel cek kamu nanti
1: tuk.
0: Wen dari. Wen di surbang.
1: Bo. Kian sah.
0: Kamu nak kredit jemako. Salam-salamnya bang.
1: Bo, kian sah nyete bak.
0: Salam-salamnya kena bang di Muyoni okay. Beserta keluarga.
1: Siap.
0: Sehat selalu.
1: Amin ya Allah. Amin. Berizin.
0: Besok jumpa lagi.
1: Oke, okay. Siap.
0: Dan untuk para pendengar-pendengar Baraya.
1: Ya. Yeah.
0: Dan untuk penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada.
1: Oke, okay, siap.
0: Terakhir Bang Jibro. Salam lewat udara untuk kawan-kawan kita semuanya, penggemar-penggemar dari Sabang sampai Maroke.
1: Oke, okay, siap.
0: Berizin,
1: Kak Amoy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik berada ada Kak Amoy di seputaran asir-asir ya. Sudah bersama kita di siang hari ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih atensinya. Terima kasih semangatnya juga ya. Kita semuanya mudah-mudahan

0: Semua semangat seperti Kak Amoy ya. Semangat 45. Hey, hey, hey. Oke, berikut kita bacakan juga beberapa buah WhatsApp ya. Kali ini dari Bang Joy. Hey, assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Joy di Ponsel. Iya Bang Joy, ingin request lagu dari Mohsin Alatas, judulnya Nur Lela. Dan satu lagi darinya Jaja Biharja, judulnya Cinta Sabun Mandi. Salam untuk Bang Becir, terima kasih. Dan semua pendengar setia di Jembaraya, di mana saja yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu saja, selalu saja. Oke. Oke Bang, terima kasih banyak. Untuk Kak Mona juga ya, terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini bersama dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, dua lagu berikut dari permintaannya Bang Joy langsung kita hadirkan. Kak Amoy disungguh ya, ditunggu, di sabarnya diperbanyak ya. Nanti kita hadirkan juga. Oke, ini dia Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Ya, oke. Nanti juga kita hadirkan ya permintaan lagunya Kak Muna dengan judul Jainal. Katanya buat Kak Noni. Apa kabar Kak Noni? Salam kenal ya. Salam hangat dari RRI Rimba Raya. Juga dengan Kak Nopi ya. Kak Nopi juga. Ya, terima kasih Kak Nopi sudah mendengarkan RRI Rimba Raya. Salam sehat, salam kompak terus ya. Nanti lagunya kita putarkan.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 7 menit lagi kita jelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami di kanal inspirasi dan informasi program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati makan siang ya, atau bekerja di kantor, atau berkendara, atau berada di kebun kopi, di pasar, maupun yang sedang beristirahat di rumah. Terima kasih telah memilih RRI Ribai Raya sebagai teman setia Anda. Oke, baik, selama beberapa waktu ke depannya, kita akan menikmati deretan lagu-lagu dangdut pilihan. Mulai dari karya para legenda hingga penyanyi dangdut masa kini. Jangan ragu untuk mengirimkan salam hangat dan lagu-lagu favorit bagi keluarga, sahabat, maupun orang tersayang. Karena di sini, dangdut adalah kita. Baik, pendengar, untuk lagu mendatang ya. Satu lagu dangdut pilihan Kak Muna ya, dengan titlenya Zainal akan kita hadirkan. Lagu ini spesial untuk Kak Noni dan Kak Nopi di sana ya. Sehat selalu, semangat selalu, jangan lupa bahagia. Ini dia lagunya.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI. Akun WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Helmi dan nomor WhatsApp 08124120807. Faktanya, dilansir dari re.co.id, akun WhatsApp tersebut bukan milik Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI. Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi menyampaikan bahwa nomor WhatsApp tersebut bukan miliknya. Helmi menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tidak memberikan informasi pribadi maupun data penting kepada pihak yang mengaku sebagai dirinya melalui nomor tersebut. Ia berharap masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan atau penipuan yang memanfaatkan identitas pejabat maupun tokoh masyarakat. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.
1: Oke, baik pendengar, telah kami datang. Kita tunaikan satu permintaan dari Kak Amoy di seputaran Asir-Asir Atas. Ya, ini dia lagu yang sempat fenomenal beberapa waktu yang lalu. Kembali kita hadirkan dari vokalnya Arapik, ini dia Lirikan Mata.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, 15 menit lagi tak jelang formasi 14 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih bersama kami ya dalam program kesayangan kita. Hey hey, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, Bapak Ibu pendengar, ada Pak Hendry juga sudah bergabung bersama kita ya. Kita bacakan terus WhatsApp-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, betul sekali ya. Dangdut adalah kita. Mau request lagunya dari Nyalewaldi ya, judulnya Hati yang Sakit.

Cibro, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Betul, dangdut adalah kita. Iya, request lagu dari judulnya Durian Jatuh. Durian Jatuh, sepertinya panen durian ya bang ya. Durian Jatuh dari Imam S. Arifin. Nah bang, terima kasih banyak. Wassalam. Oke baik, ditunggu bang ya, untuk lagu Durian Jatuhnya dari Imam S. Arifin kita hadirkan nanti. Baik, untuk Anda yang masih ingin bergabung silahkan ya, waktu kita masih panjang. Hey. Dan tentunya pendengar musik dangdut memang memiliki keistimewaan tersendiri. Iramanya yang sederhana namun mampu menyatukan berbagai kalangan. Tak heran jika dangdut tetap dicintai dari generasi ke generasi. Sekali lagi kami sampaikan pendengar, untuk Anda ingin berkirim salam maupun minta lagu, silakan bergabung terus ya melalui layanan interaktif RRI Baraya 0853-8179-3206. Salam Anda akan kami bacakan selama masih tersedia waktu tentunya. Baik, lagu berikut coba terus kita tunaikan ya, permintaan dari Mak Hendri seputaran Bukit Pepanyi. Ini dia, Hati Yang Sakit.

Oke, baik, untuk lagu mendatang ya, apa jadinya kalau kita pacaran dengan orang tua kita, dengan orang yang tidak disukai orang tua kita ya, tentu bahaya, apalagi kalau ketahuan. Lagu berikut lagu permintaan dari Kamboy dan seputaran Nasir Asir. Coba lagi kita tawarkan, kita pilihkan, ini dia.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 30 menit lagi terjelang formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sisa 30 menit pendengar ya. Untuk program kesayangan kita Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Untuk Anda pendengar yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di tengah aktivitas siang hari. Luangkan waktu untuk minum air putih yang

0: Selamat siang, Pro Dangdut. Betul sekali, Dangdut adalah kita dengan Pak Selvi. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih, Mak? Sepertinya suaranya agak serak-serak basah ya. Kedang mari konser manege lagu bekas anu payu-payu akara dia. Iya. Lagu ganti di ku ladang duit ke. Mah ku tak ingin ger te tepen kami te tikik pe betaga. Betul, mareang ula men kudutan ngan ge.
1: Sada.
0: Oh ya mi buat. Bomi penting sehat di ladang duit ya. Oh ya. Pinang panen ke kak Yuni?
1: Kenapa?
0: Pinang panen ke?
1: Oh ya, tengah panen itu muntutin di cerbeng nih belah.
0: Sidang sarah kilo kak
1: 15, 14 bangun.
0: Oh ya, ya alhamdulillah ngarang.
1: Hati kepangat nih
0: kok. Betul. Cuma hati-hati inget tunggu. Ya. Kesara lo merasih dah kilo kak
1: Sendiri jerang dah 10.
0: Ino, ya Allah 150 gak.
1: Oh ya,
0: lega
1: di hari
0: ya. Nuh, ini kusam no sahih 150, boh.
1: Ah, lega di hari ini.
0: 10 lu 1,5 juta. 30 lu sidah. Nuh, kenitungi, waga. Kenitungi, wah. Betul. Entituk. Jadi ke amo entituk.
1: Ke amo ya si cemburu
0: ya. Ya.
1: Ya Allah. Ini dari mana di bangka berpas mayu. Gerkerasiku Yuni cara dia.
0: Betul. Gerkemeh tayang nih jaringan juga.
1: Tayang nih jaring kecil-kecil tapi tayang nih.
0: Ini sisa-sisa ini berarti nih ya.
1: Tapi sayang
0: nih. Iya. Porak kok nih kak
1: Kerudukan coba nih bangka tapi kita kebohong.
0: Betul. Di sini betawi.
1: Iya, gue renduk bangka tapi kebohong.
0: Iya, betul.
1: Nyari alat titi gue.
0: Kedang beli uren ke?
1: Arah uren putih sebasa kayu nih. Kau keliling ini yang dia pijak pada jamnya.
0: Boh, Mik, mudah-mudahan sehat Benio nih kak, gak?
1: Oh, amin, boh. Alhamdulillah, kak.
0: Kena kakak terakhir Mayu di sini, ada nyelagu ini.
1: Nguk ke ini?
0: Nguk, yo.
1: Oh, keger nguk ke sama, jadi ada panu gabung.
0: Ada gabung.
1: Mana lagi, Pak? Pak Haji kayaknya pokoknya di cewek itu vokali pokoknya terkesima deh bang Wah.
0: Terkesima ya. Salam salami kak.
1: Salam terima makin bang penyayang.
0: Oh perijin amin ya Allah.
1: Keluarga ke.
0: Amin ya Allah.
1: Disenangi oleh pendengar.
0: Hey. Ya.
1: Jadi paniku kah?
0: Demu kah?
1: Jadi paniku kah kenaku?
0: Kuna di

0: ngeliatin penyiar Ben Bang Bo.
1: Selamat
0: tersituari.
1: Iya,
0: salam dari duta ke.
1: Salam dari duta. Dari ladang duit ya.
0: Ke Gerara Mayu Ciet berarti duta kan Bang.
1: Oke, okay, oke, okay, siap.
0: Dan selanjutnya ikut berduka cita Bang.
1: Oh, sahan kak.
0: In Bang Aramiku ke.
1: Oh iya. Betul.
0: Kakak awal aku turun seminggu lah, aku turunnya buat kita bersihkan ke Afifah nih, Tony mana.
1: Oh iya iya iya.
0: Pokoknya kita ikut berduka cita dari mana.
1: Betul, kita doakan ya, mudah-mudahan diampuni segala dosa, diterima amal kebaikannya dan diganti oleh surga oleh Allah Ta'ala ya.
0: Bangga,
1: ya.
0: Sampai dia
1: tuh mikir
0: pasti
1: tubuh
0: sampai ini bangga.
1: Iya.
0: Dan jaringan saya.
1: Betul.
0: Ikin nyara bang, kirim lagu.
1: Oke, siap. Bu Mika.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berada Pak Selby juga ya, sudah bergabung bersama kita dari kawasan Duta. Hey, Dusun Tangak ya, sehat selalu Ma ya, salam kompak terus, salam hangat terus, salam semangat terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, lagu mendatang ya, coba kita penuhi juga permintaan dari Bang Soleh di seputaran Pondok Gajah. Mintakan lagu dari Mansur S. Hey. Sepertinya merindukan durian jatuh ya Bang Soleh. Sama Bang, kita juga pengen ya, kadang di kebun itu durian jatuh, sama lagi durian runtuh ya. Baik, langsung kita hadirkan Mansur S. Ini dia, durian.

0: Tahukah Anda saat bencana datang, waktu untuk menyelamatkan diri seringkali menjadi sangat terbatas. Karena itu, setiap keluarga perlu memiliki tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang telah dipersiapkan sebelumnya dan berisi kebutuhan darurat seperti dokumen penting, air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian secukupnya, hingga alat komunikasi dan pengisi daya cadangan. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu Anda dan keluarga bertahan selama 72 jam pertama setelah bencana terjadi, saat bantuan mungkin belum sepenuhnya akan tiba. Simpan tas di tempat yang mudah dijangkau dan pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui lokasinya. Ingat, bencana bisa datang kapan saja, tetapi kesiapsiagaan dapat menyelamatkan nyawa. Siapkan tas siaga bencana mulai hari ini. Pesan ini dipersembahkan untuk meningkatkan budaya sadar bencana dan keselamatan bersama.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 53 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan, salam dan perhatian yang telah diberikan kepada kami. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan mampu menjadi hiburan sekaligus pelepas penat di tengah kesibukan Anda. Oke, tentunya pendengar, untuk Anda semuanya kami ucapkan terima kasih yang telah setia menemani perjalanan siaran kami selama 1 jam terakhir. Semoga lagu-lagu yang telah kita dengarkan dapat menghibur hati kita semuanya ya, dan menambah semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Saya Bang Jebro, pamit undur diri, tetaplah bersama kami di RRI Rimba Rai 90,1 MHz, karena setelah ini banyak lagi program yang telah kami siapkan khususan untuk Anda. Tentunya ingat ya, musik boleh berganti, zaman boleh berubah, tetapi semangat kebersamaan akan selalu hidup bersama dengan RRI. Seakhirnya dengan ucapan salam hangat, dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, hey, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Asman di edisi hari ini 30 Juli 2026. Dan mendengar untuk selanjutnya kita ikuti dulu Beranda Astacita Berjaringan Nasional yang disiarkan langsung dari RRI Plus 1 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah.
1: Plus 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Formula One menyiapkan skenario untuk mengadakan balapan akhir musim 2026 di Eropa untuk menggantikan

0: merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dan RI Mawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal hadir untuk semua. Juga dari RRI ND, Toleransi Keberagaman, dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan terakhir nih, dari RRI Tahuna, nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah perbedaan keyakinan, yang nantinya akan disampaikan langsung ya, atau para pendengar akan ditemani oleh host Rauli Hutahan ya. Oke pendengar, kita masuk ini, kita masuk ke berita atas cita nasional.
1: Tangan ya, karena sudah harus. Ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat. Kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Swasta Cita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran hari kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan bincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agama masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan, kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi, sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwarti ini, dia salah satu anggota MPR terberusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai, begitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan, ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid, ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005, dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya, sampai akhirnya tibalah, begitu ya, bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN, ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. Muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: nah, ini kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau ya, menurut Pak Oto sendiri sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat ya, kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung. Kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendidikan Indonesia merayakan perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai ya, begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Ya. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita, Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari asal kita. Misalnya, contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan?
1: Iya.
2: Ya, tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar tersebut mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Otto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan hari kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan dok, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan hari kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan kajian akademi terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
3: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: banda hasta Chita.
1: Selang 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang di musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik. Jadi nggak ada yang diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata di gereja, dan di gereja itu datang, malam itu datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa ini adalah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya,
4: ini kampung kami sebenarnya, dan saya merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya di Aceh ini, terus Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakan. Warga Muslim di Kota Luxmawe, Sitompul, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama dengan duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Tulmal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Pantai Aceh, Pemko Luxmawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya?
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxmawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Luxmawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama atau suku.
3: Baitul Mal ini memberikan bijakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangnya Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga?
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Luxmawe ini?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menunjukkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang utuh.

0: Berarti cerita berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari lokal, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para founding father membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa, berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati. Itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun

0: apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Terbalik. Tuh. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Dita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim, pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana

0: keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita, produksi dari RRND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Dari Beranda Astacita berjaringan dari RRIND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya,
1: memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerjasama. Sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah syiar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial.
1: Ya.
2: Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Pampungan Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Inilah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan salat asar wilayah Redlung Mudah Meriah dan sekitarnya, yang mana untuk jadwal salat kita pada edisi hari ini pendengar 30 Juli 2026 tepat pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, selamat sore kami ucapkan dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang Tegar Redlung, Kabupaten Banar Meriah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur raha. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Bah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Bah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Bah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan sholat asar wilayah Redlung Bendung Meriah dan sekitarnya. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir kembali rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda dalam program Redlung sore ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan

dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: FYI, Foyer Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Kok maunya? Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, Foyer Info.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi

0: Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
5: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
8: Intermezzo.
9: Chat.
10: Apa, Nona?
9: Beta pun tebakan buat Ale.
10: Apa itu?
9: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
10: Apa ya?
9: Apa coba?
10: Papan tulis.
8: Intermezzo.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Mendengar, saat lagi kita nantikan Lintas 17 Korwilis Aceh nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan 17 informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badra. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Informasi lainnya, BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Mendengar progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Selengkapnya dilaporkan Muzir Diana.
1: Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan tetap atau huntap bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga akhir Juli 2006, pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat dengan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi per tanggal 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat tetap terpenuhi. Tercatat sebanyak 18.867 unit hunian sementara atau huntara telah selesai dibangun di Provinsi Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut juga menunjukkan masih terdapat 129 keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintahan maupun rumah masyarakat, sedangkan tidak ada pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Sumatera yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Menteri Safri Zalzet mengatakan fokus utama pemerintah saat ini telah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen.
2: Proses pembangunan hunian tetap terus dilakukan. Sumber pembangunan hunian tetap itu terdiri dari tiga. Pertama, yang dibangunkan oleh Kementerian PKP, yaitu huntap yang bersifat komunal atau pemukiman. Ya. Ini dibangunkan oleh PKP dan PKP itu tahun 2006 ini sudah memperoleh anggaran sebesar 1,8 triliun untuk menyelesaikan tahun 2026 dan sebagian nanti akan diselesaikan di tahun 2027. Kemudian untuk in situ, ya, hunian tetap di situ dibangun oleh BNPB, yaitu hunian tetap yang dibangun di atas tanah masyarakat. Masing-masing ini terus berjalan. Kemudian ada huntap yang swadaya.
1: Safrizal menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah saat terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Aceh gelar bimbingan penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Cindy Nur.
3: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
4: Komitmen untuk kita bisa terus memajukan pelayanan publik di Aceh, pemerintah provinsi Aceh maupun di pemerintah kota.
3: Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekedar objek administrasi. Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat, sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Selamat datang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, jalin kerjasama pemanfaatan limbah Elektronik Uang Kertas LRUK dengan PT Solusi Bank Andalas SBA. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi menjalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SPA yang berlokasi di Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026.
6: Cemen Andalas, uang yang paling tinggi.
5: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini menegaskan, kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengolah sisa pemusnahan uang rupiah menjadi bahan bakar alternatif untuk operasional PT SBA.
7: Kita kan memusnahkan uang tergantung uang yang masuk, jadi berapa banyak uang yang masuk, kemudian kita racik kalau memang itu sudah kondisinya sudah kurang bagus untuk diedarkan kembali. Maka kita racik lah, diracik situlah yang kemudian nanti kita bawa. Kalau jumlahnya tergantung nanti perputaran ekonomi gitu ya, kalau memang banyak ya akan banyak, kalau sedikit ya tentu yang dikirim juga akan sedikit.
5: Sementara itu General Manager GM PT SBA RAD Santosa memastikan limbah yang dihasilkan dari olahan uang rupiah tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
8: Karena semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungan. Jadi ini juga salah satu komitmen kami.
5: Usai penandatanganan kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antar kedua pihak dan diakhiri dengan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pengolahan limbah racik uang kertas di PT Solusi Bangun Andalas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, razia disiplin ASN yang dilakukan rutin Satpol PP dan Rosmawe berhasil meningkatkan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
9: Upaya pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN mulai menunjukkan hasil yang positif. Razia disiplin yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe mencatat

0: Putra Esos mengatakan bahwa tujuan utama pelaksanaan razia disiplin ASN adalah menindaklanjuti arahan Wali Kota Lhokseumawe. Arahan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010.
1: Jadi tujuan utama kami merazia ASN yaitu yang pertama dulu atas dasar perintah Wali Kota Lhokseumawe, dan Wali Kota Lhokseumawe pun tidak semena-mena untuk memerintahkan kami. Beliau pun melihat PP Nomor 98 Tahun 2021 tentang disiplin ASN, yaitu pengganti PP Nomor 53 Tahun 2010.
0: Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin memastikan kedisiplinan ASN terus terjaga sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal. Selama pelaksanaan razia, pihaknya tidak menemukan pelanggaran disiplin yang bersifat berat. Pelanggaran yang masih dijumpai

0: Dan razia itu sendiri kami random, biasanya kami jam 9 sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 sampai jam 12, terkadang kami juga bisa melakukannya sore jam 3 sampai jam 4, setiap jam kerja, setiap hari kerja kami lakukan. Selama kita lakukan razia, sangat banyak perubahan, jadi perubahannya signifikan. Biasanya kita sangat banyak kita temukan ASN-ASN yang berkeliaran dan yang nongkrong kedai kopi pada jam kerja, tapi pada saat ini sangat kurang dan bahkan pernah juga kami tidak mendapatkannya.
1: Ia menjelaskan hasil pengawasan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hendra berharap peningkatan disiplin tersebut dapat terus dipertahankan oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Loksemawe, karena kehadiran ASN di tempat kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan kunci dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkualitas. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
4: Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi, ada bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus, cuma 90 watt.
3: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA, dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Kakanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selain itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenag Aceh Nyonya Nur Laili mengukuhkan Ketua DWP Kan Kemenag Aceh Barat Nyonya Satwani sebagai Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembinaan aparatur sipil negara oleh Kakanwil Kemenag Aceh. Karwil Kemenag Aceh Azhari mengatakan pengukuhan Bunda Inklusi dan pelantikan Forum Pendidik Madrasah Inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
6: Apa harus ada madrasah inklusi? Kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama, kada tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima dan diajarkan di kelas reguler dengan perlakuan khusus.
5: Selain pengukuhan pelantikan, Azhari juga memberikan pembinaan kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara itu, Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar, berharap keberadaan Bunda Inklusi dan Forum Pendidik Madrasah Inklusif mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan lintas ke Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bendungan Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
7: Progres pembangunan jembatan di ruas jalan KKA Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bendungan Meriah kini telah mencapai 95%. Personel TNI bersama tim gabungan terus mengejar penyelesaian pekerjaan agar jembatan tersebut segera dapat difungsikan. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan saat ini personel TNI terus bekerja maksimal untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Ia menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bendungan Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah, sehingga keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, sebagai satuan kewilayahan yang tergabung dalam tim gabungan, TNI berkomitmen mempercepat pembangunan jembatan Beli. Menambahkan, pembangunan jembatan Beli merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah Aceh Tengah melakukan Zoom meeting bersama para mahasiswa kedinasan penerima beasiswa pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Manusi.
8: Bupati Aceh Tengah Helioka menghadiri kegiatan Zoom meeting dan temu ramah bersama para praja IPDN, mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat, serta dokter spesial penerima beasiswa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang diprakarsai oleh BKPSDM Aceh Tengah ini untuk silaturahmi, koordinasi sekaligus sarana pembinaan. Bupati Heli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah dicapai. Heli menegaskan komitmen Pemkab Aceh Tengah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berintegritas meski di tengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah.
9: Meskipun kita sulit dalam ekonomi dan keuangan, tapi di tengah sulitnya pun kita masih berani. Masih berani kita melaksanakan kegiatan yaitu pembiayaan terhadap anak-anak kita, karena ini adalah salah satu buat komitmen kita untuk peningkatan SDM. Nah tentu ini akan kita evaluasi. Setiap 6 bulan sekali ada evaluasi terhadap anak-anak kita yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nanti kita lihat semua berprestasi. Nanti anak-anak kita setelah putra-putri terbaik kita setelah balik kemari, bahwa ada kontribusi terhadap masyarakat anak-anak kita, hingga merasa bahwa mereka hadir untuk membangun Aceh Tengah. Itu akan.
8: Kegiatan ini berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog tanya jawab, di mana para peserta membagikan pengalaman, aspirasi, serta pandangan terkait pengembangan dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutara Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melap, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, mangrove di pantai Chot Nuhut, Gampung Jaboi terus berkembang hingga mencapai sekitar 7.000 orang. Warga berharap kawasan itu menjadi wisata mangrove sekaligus menjaga pesisir dari abrasi. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
11: Kawasan mangrove di pantai Chot Nuhut, Gampung Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini, sekitar 7.000 batang mangrove telah tumbuh di lahan seluas 5 hektar yang ditanami sejak pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Penanaman mangrove di kawasan tersebut pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO setelah bencana tsunami. Selanjutnya, kegiatan penanaman juga melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Pertamina, kelompok wisata mahasiswa, dan sejumlah lembaga lainnya.
12: Mangrove di sini ditanamnya seusai kejadian tsunami dulu, ditanam kembali, dan sampai sekarang mungkin ada juga lembaga-lembaga lain yang maksudnya mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sudah banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini, jadi pesisirnya lebih terjaga. Kalau dulunya pesisir ini habis terkikis oleh air.
11: Ia menjelaskan, meski banyak pihak terlibat dalam penanaman, perawatan mangrove saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Warga menjaga kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon mangrove agar ekosistem pesisir tetap terpelihara. Menurut Mahmudi, keberadaan mangrove telah memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir Pantai Chot Nuhut. Kawasan yang sebelumnya mudah terkikis air laut kini menjadi lebih terlindungi berkat pertumbuhan mangrove yang semakin besar. Mahmudi berharap masyarakat terus menjaga kelestarian mangrove agar dapat mencegah abrasi di kawasan pantai. Ia juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat mengembangkan kawasan mangrove Pantai Chot Nuhut menjadi destinasi wisata mangrove sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewel 17 menit. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwilo Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rekan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mutul Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlong, Kabupaten Bener Meriah.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi

bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang, terutama saat seseorang berada di dalam ruangan, kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
3: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
2: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
3: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
2: Hah? Menguburkanku?
4: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan

0: dan air dan mengubur sampah plastik.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: FYI for Yay Info.
4: Lama amat nih keretanya.
5: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
4: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu, gak apa-apa.
5: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
4: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
5: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
4: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
3: FYI, for yay info. Intermezzo.
6: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
7: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
6: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
7: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
6: Hah? Laundry toh?
3: Intermezzo.

Ya baik pendengar dimanapun anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Pendengar masih dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo dalam program Redlung sore ini hingga nanti pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat atau berkumpul bersama keluarga tercinta tentunya. Kali ini hadir kembali pendengar dari Sidang Temas dengan Reraya ke ruang dengar anda.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lulah-lulah.
0: Intermezzo.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Oh, no.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis, di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktu, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habi Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info.
3: Neng, makasih ya.
4: Apaan sih?
3: Biasa nih, tanda tangan.
4: Emang laku?
3: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
4: Sepatu semua?
3: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
4: Dari mana?
3: Perancis.
4: Wih, mantap.
3: Mantap kan?
4: Buat gue ya satu.
3: Enak aja.
4: Eh, mau gue ceritain gak?
3: Mau dibuka gak?
4: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
3: Hah? Emang kenapa?
4: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
3: Oh, emang ada ceritanya?
4: Gue ceritain ya.
3: Boleh.
4: Begini ceritanya.
3: Oke.
4: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu, terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
3: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
4: Ih, tapi itu kan...
3: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi.
4: Keren kan tuh? Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
3: Ih, Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
5: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
2: FYI, for yay info.
6: Mama, mama.
7: Iya, Nael.
6: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, mama?
7: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
6: Iya, ma. Bisa pedulangan itu kan dorong. Apalagi.

sana tuh kita. Masa orang bosan kalau gitu anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Dan pendengar, demikian untuk rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo. Dan sebagai penutup jumpa kita, hadir dua lagu kembali ke ruang dengar Anda, kali ini dengan Kisah Nemah Tuah ke ruang dengar Anda.

0: Intermezzo.
1: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

0: Kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kum fasolli fa innas solata syifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat malam. Dan untuk selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.
1: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia, ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada, tidak ada.
3: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
11: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun. Peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
16: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RB, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Dan ini juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat malam. Dan demikian tadi telah kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Mutul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redlung. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mutul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redlung, Kabupaten Bandung Meriah. Dan hadir dua lagu menemani Anda di suasana malam ini, tentunya edisi 30 Juli 2026.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Intermezzo.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 980

0: 9 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
3: Dari tempat. Dari di tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Yes, mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
5: Begitu ya?
2: Oh, iya.
5: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
5: Oke deh.
2: Ya. Satu. Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
6: FYI for Yay Info.

Ya, baik. Ya, mohon maaf dengar di mana pun Anda berada untuk saat ini. Demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 30 Juli 2026. Dan pendengar, saya yang bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan sebagai penutup jumpa kita hadir dari Jamrut ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Payah Gajah, Simpang 3 Redlong.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh ot dan duri. Pertarungan yang akan engkau tempuh, pertarungan yang hak dan batil, pertarungan akan hawa nafsu, pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Aku, engkau hidup keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran di sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum dagangkan. Harga manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berguna lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Suatu kebaikan. Yang penting dalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu, maka konsistenlah dan jalankannya. Tentulah semua kelakuan dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah kamu dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara anakku. Hanya berapa lama engkau benci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di malam hari ini pendengar dalam program Ruang Komunitas ya, di edisi Kamis 30 Juli 2026. Nantinya kita akan ngobrol langsung bersama narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon malam hari ini, yang mungkin adik-adik semua tertarik dengan dunia jurnalis. Nah, nanti kita ngobrol dengan narasumber kita di malam hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di malam hari ini, yaitu Bang Muhammad Zakaria selaku jurnalis televisi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Muhammad Zakaria.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, jadi pendengar semua, kalau kita berbicara jurnalis ya, ini menjadi jurnalis televisi bukan hanya soal tampil di depan kamera atau meliput sebuah peristiwa ya, tapi di balik setiap tayangan berita ini ada proses panjang yang menuntut keberanian, ketelitian, kecepatan, serta tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Nah, seorang jurnalis televisi ini dituntut untuk mampu bekerja di bawah tekanan, menghadapi berbagai situasi di lapangan, sekaligus juga menjaga etika jurnalistik agar informasi yang disampaikan ini akurat, berimbang, dan juga dapat dipercaya ya. Jadi untuk adik-adik semua mungkin tertarik dengan dunia jurnalis, nanti bisa gabung dalam diskusi kita di malam hari ini. Bisa langsung tanya langsung ke narasumber kita di malam hari ini. Bisa kirimkan chat WhatsApp-nya di 0852 7082 5272. Dan malam hari ini kita live juga di YouTube, jadi bisa disaksikan di YouTube RRI Takengon channel ya. Di malam hari ini langsung saja tinggalkan komentarnya di video yang sedang live malam ini, tanyakan langsung ke Bang Jack ya, sapaan akrabnya Bang Jack nih ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, Bang Jack, bisa diceritakan sedikit nggak ini awal mula kenapa bisa memilih jurnalis sebagai profesinya nih? Silakan Bang Jack.
1: Iya, terima kasih Mas Budi. Sebelumnya memang jurusan saya saat di komunikasi, jurusan ilmu komunikasi di Universitas Mekusaleh, memang saya di jurusannya memang identik dengan jurnalistik, broadcasting, kameramen dan editor lah ya kan. Cuman di sisi lain saat itu saya 2012 saat masih jadi mahasiswa sudah bergabung di sejumlah teman-teman komunitas yang notabene memang jurnalis, bahkan beberapa dosen kita juga jurnalis. Dan berbagai elemen lah kita bilang, baik itu cetak, elektronik, bahkan televisi ya kan. Sehingga hal ini menjadi ya karena jurusannya juga familiar dengan jurnalis, sehingga memang banyak kegiatan kita ya kegiatan jurnalis, seperti sekolah menulis. Dulu namanya yayasannya sekolah menulis yang bekerja sama dengan DRI Indonesia. Jadi kita sering belajar tentang jurnalistik dari para senior lah ya kan, senior jurnalistik, sehingga memang terbawa. Dan pada saat itu saya 2012 sudah menjadi wartawan online dulu Mas. Jadi sempat jadi wartawan online, namanya media wartace.com dulu. Sekarang saya nggak tahu masih ada atau enggak, karena sempat sempat mati lah webnya. Terakhir sempat juga menjadi jurnalis televisi lokal, waktu itu ada ACTV, dan dibukalah rekrutmen dari jurnalis di Metro TV, ikut tes dengan proses yang sangat panjang dan sulit pada saat itu, sangat sulit. Terakhir ya lulus di Metro TV sejak 2013 hingga saat ini. Dan alhamdulillah memang wilayah kerja saya di wilayah Gayo lah saya katakan, jadi Bandar Meriah, Aceh Tengah hingga ke Gayo Luwes saat itu. Selama Covid Gayo Luwes, sehingga saya lepaskan karena tidak mungkin untuk mencapai ke Gayo Luwes, sehingga saat ini saya fokus di Kabupaten Bandar Meriah dan Takengon untuk jurnalis di televisi televisi swasta di Metro TV.
0: Ada nggak sosok-sosok yang jadi inspirasi sebetulnya dari Bang Jack sendiri, sosok-sosok jurnalis baik itu di tingkat nasional ataupun mungkin di mancanegara, ada nggak yang jadi inspirasi akhirnya mau terjun langsung gitu ke dunia jurnalis? jurnalis.
1: Iya, dulu saya memang kebetulan Mas. Jadi dulu saya penggemar Metro Sport. Oh. Jadi saya sangat mengidolakan dulu Boy Noya, Andi Noya. Ya, sangat mengidolakan itu. Sehingga saya berpikir saat ini dan beberapa kali ke studio Metro TV atau ke kantor Metro TV, sosok itu menjadi hal yang apa ya? Saya melihat beliau ya kayak mimpi yang terwujudkan. Yeah. Karena saya juga bekerja di tempat yang sama, bertemu dengan orang yang sangat saya idolakan dulu saat saya masih apa namanya SMP dan SMA. Kapan aku bisa ketemu dengan sosok seperti Boy Noya, Andi Noya, dan apa, kalau sekarang mungkin lebih ke ini kan. Kalau di Aceh banyak, mungkin kalau di televisi dulu kita familiar lah, seperti saya di wilayah konflik dulu kita sangat familiar seperti Ali Raban Metro TV, Munir RCTI, jadi hal kayak gitu ya sangat ini melekat di kita. Bahkan ada ya secara sejarahnya sangat konflik, ada Bang Siregar yang menjadi korban tawanan. Jadi hal seperti itu memang kalau di Aceh ya itulah sosok yang menjadi inspirasi saya di televisi. Di lain itu memang banyak ya senior-senior di media cetak juga. Ya, hampir semua lah kalau senior ya kan. Siapa sih tidak kenal seperti Pak Samsul Kahar kalau di Aceh ya kan, yang sosok sampai hari ini masih fenomenal lah dan masih aktif.
0: Kalau berbicara di nasional ada Karni Ilyas,
1: betul.
0: Ada Mata Najwa Shihab,
1: ya.
0: Terus Rosi, terus yang lain-lain lah. Yeah. Pokoknya banyak kalau disebutkan satu-satu nih. Ini ada yang bertanya nih Bang Jack nih, spill pengalaman pahit dan manisnya jadi jurnalis televisi.
1: Kalau saya bilang paling pahit di jurnalis televisi ini, kadang-kadang kita apa namanya, kalau dalam peliputan yang saya rasakan sih. Yang paling berat itu soal meliput kebencanaan.
0: Kebencanaan.
1: Selama karir saya memang saya tidak terlibat banyak dalam kebencanaan, tapi dua bencana besar kita alami yaitu pada gempa Pidie Jaya waktu itu yang lumayan besar, yang korbannya juga sangat apa namanya miris kita melihatnya, dan kali ini ya bencana alam 2025. Yang memang di wilayah saya ya seperti yang beberapa kali saya laporkan bahwa sangat parah. Artinya gini, berbeda dengan wilayah lain, wilayah Aceh Tengah benar meriah dan gaya luas, bahkan Aceh Tenggara di wilayah Tengah Aceh ini bagi saya menjadi hal yang berbeda dengan wilayah lain. Karena kita tidak hanya terdampak dengan dengan banjir bandangnya, kita dengan longsornya, akses jalan yang terputus, sejumlah desa terisolir, dan itu bagi saya hal-hal yang memberatkan. Walaupun bagi pribadi saya, walaupun berat, saya bangga. Artinya gini, saya hampir menjangkau seluruh kawasan terparah untuk mengabarkan bagaimana situasi di daerah wilayah kerja saya, Takengon Benar Meriah ini, secara utuh dan dan tidak ada tempat yang tersulit yang tidak saya datangi. Katakanlah seperti Lingo, Ketol, di Benar Meriah di Manda, dan ada Samarkilang, bahkan di jalan XKKA yang sangat parah itu, bahkan dari sini ke Biren, Tepin Mane juga menjadi sesuatu yang sampai hari ini mungkin saya sangat mengingat. Artinya gini, banyak orang yang hari itu kita liput, bahkan saya tidak mengenal. Hari ini saya duduk di warung, dia menyapa saya, "Bas, saya yang kemarin ini." Jadi ada hal yang menjadi hal pahit pada saat itu dan sangat manis kita ketemu sehari ini ya.
0: Jadi nambah saudara ya di
1: mana-mana. Sangat banyak Mas, bahkan ketika ada musim yang kemarin, musim apa, ada panen ya kan. Tidak hanya soal panen seperti durian dan buah-buahan, masyarakat bahkan sempat, "Mas, aku mau ngirim ini, mau ngirim beras karena dulu kita kesulitan," gitu kan. Jadi memang hal-hal seperti itu hari ini kita merasakan dampak yang melekat di hati masyarakat, yaitu berkat dengan kerja yang kita ya betul-betul kita melaksanakan pekerjaan yang seharusnya seperti inilah kita lakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat dengan real dan bermanfaat bagi semua orang.
0: Ini sambil kita ngobrol sama Bang Jack, sambil kita tampilkan juga ini, pendengar bisa disaksikan di live YouTube RRI Takengon Channel waktu peliputan bencana di bulan November 2025 kemarin ya. Nah kalau kita berbicara bencana kemarin bulan November dan sekarang sudah mau bulan Agustus, berarti kurang lebih sudah 10 bulan kita melalui pasca bencana kemarin. Update-nya apa nih Bang Jack? Kondisi real sekarang di lapangan sebagai jurnalis, apa yang perlu disampaikan kepada pendengar-pendengar kita?
1: Ya memang secara umum kita melihat bahwa progres rekonstruksi pasca bencana memang sudah berjalan. Artinya sebelumnya ya seperti beberapa video yang saya kirimkan, pada saat itu memang sangat sulit.

0: artinya sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Dan update terbaru memang ya dari sebelumnya sejumlah warga berharap huntara sudah juga terpenuhi, artinya hari ini warga sudah merasakan perubahan. Meskipun begitu memang ada beberapa hal ya kita harus pahami juga, karena di negara ini kan data lebih penting, baru ada proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah. Memang secara keseluruhan kita melihat sudah lebih baik dari sebelumnya, artinya kalau tahapan pemulihan mungkin secara praktis tidak mungkin, apalagi di wilayah tengah. Seperti saya sampaikan tadi bahwa dampaknya memang berbeda dengan daerah lain. Daerah lain bersihkan lumpur selesai, tinggal siram, tapi di wilayah kita kan berbeda, Mas.
1: Waktu itu saya juga sempat merasakan November kemarin saya beli bensin seharga 80.000 satu liter. Itu saking daerah kita banyak yang putus aksesnya, jembatan banyak yang putus, akibatnya suplai barang keluar masuk jadi sulit, dan masyarakat sampai harus berjalan kaki untuk menjangkau itu semua, baik itu kebutuhan rumah tangga, beras, telur, minyak dan yang lain-lain. Saya sempat merasakan 80.000 satu liter waktu bencana kemarin, sampai akhirnya turun, terakhir 20.000 waktu itu saya beli bensin satu liter ya. Berarti sebagai seorang jurnalis, Bang Jack nih, PR-PR apa saja terkait dengan bencana ini yang semestinya harus lebih giat lagi pemerintah untuk merapihkan semua yang sudah terjadi di bulan November kemarin?
0: Saya kira sih sebenarnya ini berkaca pada pengalaman peliputan kita di kebencanaan, memang kolaborasi antara jurnalis dengan pemerintah, stakeholder lainnya harus berjalan terus-menerus. Artinya gini, kadang di daerah kita ini, yang masyarakat saya bilang kalau tidak terjadi bencana, mungkin Tanah Gayo ini sebelumnya hanya dikenal dengan Luk Tawarnya, padahal banyak di daerah kita ini seperti kopi yang sudah mendunia, tapi ya namanya kopi Indonesia, karena kan kita keliling keluar negeri dengan bencana ini, artinya orang lebih paham bahwa daerahnya ada Kabupaten Benar Meriah, ada Kabupaten Aceh Tengah, ada Kabupaten Galuh, sehingga ini menjadi harus hanya kolaborasi sehingga proses pemulihan ini juga begitu cepat. Artinya gini, kadang-kadang ada hal yang berubah. Saya lihat dulu kita atau dulu pemerintah, pemberitaan harus ada jurnalis yang meliput dan mempublikasi secara profesional dan sesuai kaedah, sesuai kode etik jurnalistik dan sesuai pedoman program siaran kalau di televisi. Artinya hal-hal inilah yang menjadi acuan di pemerintah pusat, sehingga yang terjadi adalah real dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan belakangan kita melihat memang ada hal yang berbeda, seperti kita melihat para pemangku kepentingan lebih mementingkan foto pribadi, katakanlah dia ingin memposting pribadi semua kegiatan dia. Saya pikir ya bisa-bisa saja, tapi mereka melupakan bahwa jurnalis adalah pilar yang paling penting untuk proses pembangunan daerah, baik itu dilakukan secara profesional ataupun kurang profesional. Artinya hal ini sangat dibutuhkan, apalagi ya hari ini kita melihat memang banyak sekali jurnalis yang terlibat dalam proses kebencanaan. Saya melihat memang sangat luar biasa, teman-teman media lokal, nasional, bahkan media internasional, semua teman-teman yang kita kenal terpacu untuk ke wilayah Tengah Aceh. Artinya apa? Mereka tahu bahwa hal ini harus dilakukan secara profesional. Artinya kalau hanya dilakukan secara personal, itu tingkatannya sangat minim. Artinya kepercayaan orang juga sangat ini. Ketika orang melihat di sebuah media lokal yang ada di daerah, orang akan tahu, ya ini produksi jurnalistik. Kalau mereka melihat di di koran atau di media cetak juga, mereka ya lebih bagus dan lebih baik. Apalagi di televisi, bahkan lebih jelas, karena televisi itu menggambarkan suasana lengkap, ya,
1: visual.
0: Iya. Ya.
1: Oke, ini ada pendengar kita juga yang bertanya lagi nih, Bang Jack. Halo, Ruang Komunitas, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Jauh juga ini. Apa duka atau tantangan paling berat saat harus meliput breaking news, berita, atau mungkin di daerah konflik? Ini apa yang paling berat di lapangan? Mungkin aksesnya kah, atau komunikasi banyak yang

0: putus atau seperti apa Bang Jack di sana?
1: Kalau apa konflik saya belum pengalaman, tapi pengalaman saya di kedua kebencanaan tadi memang yang paling ya paling saya rasakan sih pada bencana akhir November kemarin sangat-sangat rasakan. Artinya saya tidak hanya meliput orang, tapi saya juga korban dari kebencanaan, di mana rumah saya juga tenggelam sekitar 1,6 meter
0: di daerah
1: di Gandapura Birun.
0: Oh, di Birun.
1: Bahkan ya masyarakat pada sejumlah keluarga saya juga baru ketahuan 5 hari kemudian. Jadi itu dilemanya. Dan kita kesulitannya yang pertama akses telekomunikasi yang putus. Dan pada saat itu yang kita bisa andalkan di teman-teman di TNI Polri, dan alhamdulillah teman-teman TNI Polri yang sangat aware dengan teman-teman jurnalis hampir di seluruh tempat, ya saya sangat apresiasi. Artinya gini, begitu saya sampaikan, Mas, saya jurnalis ingin mengirim laporan saya tapi harus menggunakan wifi yang lebih baik, boleh Mas, kita matikan semua perangkat, kita bantu. Artinya hal-hal seperti itu kita tidak pernah berpikir dan kita dapatkan di hari biasanya. Artinya kepedulian orang lebih besar. Akses lainnya memang yang paling sulit saat kemarin, saya itu harus berjalan kaki sekitar 7 jam dari jalan XKKA, dan itu menjadi hal yang paling sulit saya rasakan. Artinya gini, saya sambil meliput, sambil berjalan dan membawa
0: peralatan
1: itu sangat berat. Dan saya melihat bagaimana antusiasme masyarakat begitu dia melihat brand bahwa kita adalah jurnalis, masyarakat membantu kita, Mas. Jadi saya di Wih Pasir itu hampir terjatuh. Kalau jatuh saya bayangkan, kalau tidak pun pecah kepala saya, kaki saya jamin patah secara struktur, karena memang batu dan sungai. Cuman masyarakat ini saya ya sangat aware dan menolong, karena memang kebetulan saya memakai baju alat kerja yang lengkap, diangkat sehingga saya bisa melewati sungai dengan baik. Dan alhamdulillah memang sampai selesai proses 3 bulan bencana saya baru masuk rumah sakit. Di antara teman saya yang lain seluruh Aceh, mungkin saya yang terakhir masuk rumah sakit, setelah yang lainnya sudah pernah masuk sebelumnya. Memang karena kita sangat kelelahan. Artinya gini, di media saya di Metro TV itu hampir sebulan full kita breaking news tentang bencana. Dan tidak hanya media televisi saya saja, di media lain saya rasa juga sama. Kenapa? Hampir semua media kalau kebencanaan ini menjadi berita yang paling utama. Apa? Karena ini kebutuhan masyarakat, apalagi dengan menyangkut korban jiwa dan kerusakan yang parah seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatera kemarin, yang memang sangat menguras energi. Bahkan hampir semua teman-teman jurnalis di Aceh merasakan dampak yang sama. Artinya memang inilah yang menjadi suka duka, menjadi proses persahabatan antar kita di daerah dengan di provinsi bahkan nasional. Ya mungkin salah satunya berkat bencana ini ada mu'izah-mu'izah yang lebih baik lagi yang kita rasakan, Mas.
0: Silaturahmi jadi semakin erat,
1: semakin
0: ya, saudara betul, ya betul. Di lapangan ya. Ini pertanyaan saya sendiri sih sebetulnya Bang Jack ya, karena kalau saya lihat semakin kesini teknologi kita semakin canggih, dan semakin kesini masyarakat mudah tertipu dengan berita-berita hoax, berita-berita yang bisa dibilang asal-asalan, yang ada yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah ini Bang Jack sebagai jurnalis, ada tidak yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita supaya bisa lebih pintar lagi dalam menangkal berita-berita hoax yang ada di lapangan nih? Seperti apa gitu Bang Jack?
1: Ya, masyarakat harus memahami dulu konteks media profesional dengan media sosial. Hal inilah yang masyarakat kadang-kadang salah mengartikan. Artinya hari ini kalau sudah viral di media sosial, masyarakat sudah menganggap itu sudah viral di media. Media seperti apa masyarakat tidak tahu. Dan inilah sebenarnya masyarakat harus lebih paham bahwa media sosial itu tidak ada counter attack, dan tidak ada hal yang maksudnya yang harus dilakukan konfirmasi, harus didalami dan harus dipahami betul-betul. Sedangkan di kita di dunia jurnalis ini, setiap apa yang kita publikasikan, baik itu tulisan, baik itu audio, baik itu video visual seperti kami, betul-betul real di lapangan. Artinya apa? Yang kita liput, kita wawancara, bahkan saat kita publikasi ada proses-proses yang dilakukan sesuai dengan kaedah jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Tidak serta-merta saya mengirim berita itu akan naik. Tapi ada prosesnya, ada proses di redakturnya, ada di editornya, kemudian baru di dewan redaksi untuk menayangkan. Artinya berita yang sebenarnya itu bukan berita yang ya masyarakat sekarang warga lebih familiar dengan melihat di platform sosial, baik itu Facebook, TikTok, yang paling kencang kan di TikTok, seolah-olah sudah betul semuanya. Bahkan masyarakat lah kita bilang, orang meninggal pun jadi bulian di TikTok, padahal tidak sebenarnya itu terjadi. Sehingga mungkin warga harus lebih bijak memahami media yang betul-betul media atau media sosial ini harus paham dulu, sehingga tidak terjebak dalam apa namanya, kalau orang berbuat salah kita menjadi salah satu orang yang ikut menjadi pembuat kesalahan.
0: Nah, itu gitu. Saya sering tuh di WA tuh bapak-bapak sama ibu-ibu biasanya tuh ya.
1: Iya.
0: Ada berita masuk langsung disebarkan tanpa diverifikasi terlebih dahulu, ini beritanya betul atau tidak, hoax atau tidak, atau bagaimana, itu kan harus ditelusuri dulu. Jadi mungkin kedepannya masyarakat kita harus lebih cerdas lagi begitu Bang Jack ya, untuk menanggapi berita-berita hoax ini, berita-berita disebar, yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi gitu ya. Nah, selanjutnya ini Bang Jack, terkait dengan Abang selaku jurnalis televisi, semakin kesini saya melihat sepertinya orang sudah semakin jarang menonton televisi ini Bang Jack. Ini pertanyaan saya pribadi ya. Bagaimana ini perkembangan industri televisi ke depannya Abang selaku orang yang berkembang dari televisi, melihat kecenderungan orang sekarang dalam tanda kutip jarang menonton televisi. Ini tantangannya seperti apa industri televisi ke depannya nih Bang Jack?
1: Iya, memang secara keseluruhan banyak yang mengatakan seperti Bang Budi sampaikan tadi. Namun secara umum kita melihat hanya bergeser dari kita menonton sebuah monitor yang ada di rumah kita. Sekarang kita hanya menggunakan handphone.
0: Platformnya.
1: Satu handphone ini kita bisa mengunggah berbagai channel. Dan itu yang memang tidak apa namanya, belum familiar. Artinya saya sendiri menonton televisi atau hasil tayangan saya tidak lagi membuka televisi. Saya cukup menggunakan handphone saya buka live streaming atau live delay-nya di YouTube. Saya melihat bahwa ya sama menonton. Sehingga memang tidak hanya itu saja, kita melihat ya masyarakat live streaming ini juga di semua platform media sosial, di televisi, mungkin hampir semua media kalau saat ini ya menggunakan hal yang sama. Karena kita gini, ini kan eranya era modern, era yang sudah berubah dari ya dulu kita harus rajin membaca koran dengan harus melihat langsung. Hari ini koran pun kita baca melalui
0: digital.
1: Artinya perubahan saja yang berubah, dan digital meskipun memang secara umum di televisi ada hal-hal yang mulai kekurangan, harus dikurangi. Seperti misalnya kita dulu menggunakan kamera harus ada orang yang disebut dengan kameramen. Kalau sekarang kan sangat mudah saja, orang hanya menaruh ya kamera, hanya direkam cukup dengan satu tombol oleh operator, menekan on atau off, ya kan? Itu yang berubah. Sehingga apa? Memang ada pengurangan-pengurangan di televisi yang seperti tadi ya, mungkin di proses di broadcasting di kantornya. Tapi kalau secara umum di daerah, seperti di ya kami di daerah, hampir seluruh daerah memiliki koresponden atau kontributor daerah untuk jurnal televisi, dan hampir semua televisi di Indonesia memang masih menggunakan kontributor atau koresponden di daerah masing-masing. Jadi secara umumnya memang televisi ini hanya bergeser saja, menurut pandangan saya ya, hanya bergeser saja dari kita hanya menonton monitor, hari ini kita menonton sebuah handphone. Apa saja handphonenya, yang penting kita akses internet. Betul. Hari ini yang membuat kita bisa menonton itu. Kalau dulu kan kita harus tiang pemancar dan sebagainya.
0: Hanya bergeser,
1: bergeser ya,
0: Bang Jack ya. Nah, ini mungkin Bang Jack sebagai jurnalis, misalkan adik-adik kita ada yang tertarik untuk menggeluti dunia jurnalis, baik itu wartawan dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada yang mau jadi jurnalis, tahapan-tahapan seperti apa yang harus dilalui, Bang Jack? Apakah ada sekolah jurnalis kah, atau bagaimana nih, Bang Jack, sepengalaman Bang Jack nih?
1: Kalau mau jadi jurnalis memang harus mempersiapkan diri. Kalau mau jadi betul-betul sebagai jurnalis dan masyarakat jurnalis yang kategorinya dapat bekerja di media nasional dan media yang memang menghidupi kita. Nah, karena memang ada teman-teman yang punya kemampuan, dia tidak dapat bekerja di media besar, dia buat media sendiri. Juga tantangannya saya pikir sama. Artinya gini, kita harus mempersiapkan diri. Yang terutama kita, ya, maaf cakap, kalau masih mahasiswa, masih siswa untuk SMP, SMA yang ingin menjadi jurnalis, ya harus rajin-rajin membaca dan memahami. Karena tanpa membaca kita kekurangan nalar dalam menulis. Karena tidak, bahasa jurnalis ini kan tidak bisa menggunakan bahasa logui, ya kan?
0: Bahasa gaul ya,
1: karena kita harus menggunakan bahasa yang betul-betul ya bahasa baku Indonesia yang baik dan benar. Walaupun memang secara pergeseran hari ini ya ada saja, misalnya kita membuat bahasa-bahasa, tapi yang lebih familiar dan maksudnya dimaklumi oleh masyarakat. Dan mungkin kalau ada ya kita harus ya seperti saya tidak langsung jadi jurnalis seperti hari ini. Secara pengalaman saya pernah di online. Itu pun berkat adanya pelatihan dan sekolah. Saya di sekolah jurnalis, sekolah menulis itu sampai kalau kita bilang tingkat 3. Jadi ada ya menulis dasar, ya kan? Habis itu ada menulis cerpen, habis itu baru menulis soft news. Itu sempat saya jalani sebelum begitu saya terjun ke jurnalistik. Artinya tidak serta-merta juga, Mas. Artinya ada hal-hal yang harus kita lewati. Dan kalaupun kita waktu saya dulu tahun 2011-2012 mengikuti pelatihan seperti itu, bahkan kita ditugaskan ke lapangan, diberikan ID sebagai peserta magang di sebuah media misalnya, ya kita meliput dan di cross check oleh pembimbing kita, baik itu apa namanya dosen kita, dia menyampaikan kritikan dan lainnya, dan hal itu kita rasakan. Begitu saya ikut tes, saya merasakan tes itu sangat beruntung ketika saya sudah pernah belajar di sekolah jurnalistik. Walaupun memang saya juga relevan dengan jurusan di sarjananya dengan jurusan ilmu komunikasi. Memang walaupun ada dasar, tambahan seperti itulah perlu kita maknai sehingga kita lebih mudah kalau untuk menjadi betul-betul jurnalis. Dan memang banyak, dulu saya sempat bahkan perasaan saya kan buku-buku itu masih ada lah, toko-toko buku. Kalau sekarang mungkin agak kurang ya. Kita juga sudah ada e-book ya, di digitalnya. Ya. Dulu saya sangat menggemari misalnya penulisan cerpen, penulisan berita in-depth news, berita soft news. Bahkan saya juga pernah juga membaca buku tentang reportase. Sehingga hal-hal seperti itu mungkin memperkaya kita ketika kita menulis. Bahkan ada teknik-teknik menulis berita dulu sangat familiar. Bahkan di lighting saya itu hampir semua memiliki buku teknik menulis misalnya,
0: dasar-dasar
1: menulis, ditambah lagi dengan mata kuliah, ya kan, sehingga lebih familiar. Mungkin teman-teman yang ingin menjadi jurnalis dan apa namanya cita-cita jadi jurnalis, ya masyarakat persiapkan dirimu dengan berbagai apa namanya, baik itu dengan rajin membaca, rajin mendengar. Kalau mau jadi jurnalis
0: profesional ya,
1: harus rajin melihat dan melihat orang-orang, dan paling penting itu juga sharing bersama ya masyarakat. Kalau kita kenal dengan jurnalis ya sapa saja. Karena tidak ada jurnalis itu yang tidak akan apa namanya menjawab sapaanmu dan tidak mendengar curhatmu. Karena jurnalis sangat senang ketika dia dapat mendengar orang lain, apalagi dapat membantu tulisan orang-orang yang memang patut kita publikasi dan layak untuk dipublikasi. Dan saya rasa itu semua sama, Mas.
0: Ya, siap-siap. Ya, baik, karena terbatasnya durasi kita di malam hari ini, pendengar semua, mungkin sebagai penutup nih, Bang Jack, terkait dengan dunia jurnalis, kedepannya seperti apa dan tantangannya seperti apa yang harus dihadapi, dan harapan-harapan juga untuk dunia jurnalis kedepannya seperti apa gitu. Sebagai penutup, Bang Jack.
1: Ya, tantangan kita hari ini kan kita pada AI. Pada AI, jadi masyarakat kita mungkin kalau kami di televisi belum begitu terpengaruh, tapi kalau untuk teman-teman di penulisan lain sangat terpengaruh. Artinya gini, kita menulis ini adalah memaknai bagaimana situasi, bagaimana kondisi, dan apa yang disampaikan oleh narasumber harus betul-betul kita maknai dengan tulisan kita. Sehingga memang kalau kita hari ini menganggap AI itu suatu hal yang baru dan kita menggunakan AI sebagai cara untuk penulisan, itu sehingga akan mengurang esensi dari tulisan dan makna-makna yang ingin kita sampaikan. Kenapa? Karena AI itu tidak berbicara dengan pikiran dan hati nurani, berbeda dengan apa yang kita tulis dengan hati nurani kita, sehingga tulisan kita atau apa yang kita sampaikan kan itu lebih menarik. Sehingga harapan ini ya bagi teman-teman yang mau jadi jurnalis, sehingga ya jangan hari ini kita menganggap AI ini sudah membumi, kita menggunakan hal-hal yang seperti tulisan kita, kita dengan AI, sehingga kita tidak dapat mana esensi dan kita tidak memahami dari apa yang nantinya akan kita beri. Sehingga ya perlunya dari awal lebih sering menggunakan pikiran dan hati nurani dalam sebuah tulisan, sehingga apa yang kita tulis menjadi hal yang lebih baik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
0: Oke, baik. Sepertinya menarik ini, cuman karena terbatasnya durasi kita, jadi kita cukupkan ya. Terima kasih Bang Jack.
1: Sama-sama.
0: Sudah berkenan hadir ke studio RRI Takengon untuk berbincang bersama kita terkait dengan tema kita, Di Balik Layar Kamera, Perjalanan dan Kiat Menjadi Seorang Jurnalis Televisi Profesional, dengan Bang Muhammad Zakaria S.I.Kom selaku jurnalis televisi. Bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Jack ya.
1: Siap.
0: Kita bahas lagi tema-tema yang lain dengan dunia jurnalis. Jadi itu pendengar, kita cukupkan dialog ruang komunitas di edisi malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah berinteraksi dengan tadi mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Bang Jack langsung. Mudah-mudahan berkenan dengan jawaban tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Jack. Dan kita cukupkan ruang komunitas di malam hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Tapengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur Aceh Fadullah melaksanakan safari silaturahmi ke sejumlah daerah di Kabupaten Pidijaya dan juga Kabupaten Biren sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pemerintah Aceh dengan ulama dan lembaga pendidikan Islam. Rangkaian safari diawali dengan silaturahmi bersama pimpinan Ma'had Ali Darul Munawarah Kota Krung, Dr. Haji Anwar Usman di Kabupaten Pidijaya. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai wujud mempererat ukhuwah antar ulama-ulama. Selain mempererat silaturahmi, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk bertukar pandangan mengenai penguatan peran dayah dalam membina generasi muda yang berakhlak, berilmu, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan Aceh. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.

0: Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan tanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: AI for yay info. Bin, bangun Bin, Bin. Bangun. Ya, bangun.
1: Apa sih?
0: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
1: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Enggak boleh ngorok.
1: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
0: Mau tahu caranya gimana?
1: Gimana tuh?
0: Begini ceritanya.
1: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
2: FYI for yay info. Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: sini nelpon. Kamu gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

lahirku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Ah, laundry toh.
0: Intermezzo.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On. Jadi kalau dengerin lagu ini sebetulnya jadi teringat dengan film Titanic ya. Karena memang lagu ini dulu sempat dipakai jadi original soundtrack filmnya Titanic di tahun 97. Jadi kalau untuk orang-orang yang pertama kali dengerin lagu ini, apalagi adik-adik kita mungkin Gen Z, Gen Z dan gen-gen Alpha ini yang belum tahu. Jadi lagu Celine Dion My Heart Will Go On ini pertama kali dirilis di tahun 97, digunakan sebagai original soundtrack film Titanic yang sangat ikonik sekali filmnya tahun 97 ini, yang secara tidak langsung sebetulnya lagu ini bercerita tentang apa ya? Lagu ini bercerita tentang si cinta sejati yang abadi, kenangan yang tidak akan hilang, dan kekuatan hati untuk tetap hidup meskipun harus berpisah selamanya dari orang yang dicintai. Jadi sebetulnya sedih tahu ini lagunya ya. Berharap cinta yang tidak akan pernah mati, rasa sayang yang tulus ini tidak akan hilang walau raga telah terpisah oleh maut dan jarak, dan kehadiran yang abadi ya. Jadi orang tercinta ini dianggap selalu ada di dalam hati dan pikiran, memberikan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan harapan juga tentunya, dan ketegaran ya. Karena kalau kita berbicara hati manusia ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk terus berjalan dan bertahan hidup setelah mengalami kehilangan yang sangat luar biasa. Jadi untuk adik-adik yang mau tahu sejarah dari lagu ini, tonton deh film Titanic ya. Ini menggambarkan kisah tragis antara Jack dan Rose di mana cinta mereka ini terhalang oleh musibah tenggelamnya kapal Titanic. Jadi awalnya mereka sebetulnya nggak tahu, nggak kenal. Mereka ketemu di atas kapal, dan seiring berjalannya waktu itu mereka akhirnya sama-sama jatuh cinta, si Jack dan si Rose ini, yang akhirnya ujung-ujungnya apa, cinta mereka terhalang oleh musibah tenggelamnya kapal Titanic, dan si Jack harus meninggal dan si Rose-nya tetap menjalani hidup dengan apa adanya, menyisakan kisah cinta yang mereka bawa selama berada di Titanic itu. Sedih sebetulnya kalau kita bahas lagu Celine Dion My Heart Will Go On ini ya. Terima kasih pendengar. Kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan malam Jumat ini ya, malam Jumat ini. Hari Kamis di tanggal 30 Juli 2026. Silakan yang ingin bergabung bersama kita, kirim-kirim salam, request lagu-lagu nostalgia, baik itu lagu-lagu nostalgia Indonesia, mancanegara, dengan genre apapun. Silakan yang ingin bergabung bisa melalui line telepon kita 0821 6585 4676, atau bisa juga kirim chat WhatsApp-nya di nomor 0852 7082 5272. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bang Joy, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Malam Jumat, Bang Joy ngapain nih malam Jumat nih?
1: Malam Jumat, ini lagi ngopi-ngopi Bang Budi.
0: Ngopi-ngopi ya malam Jumat ya.
1: Sambil dengerin gambaran Bang Budi tadi juga.
0: Apa kegiatan dari pagi tadi Bang Joy?
1: Dari pagi kegiatan, biasa Bang Budi. Tak mandi Bang Budi.
0: Ya seperti biasa lah ya, pergi ke kantor pagi-pagi, sore pulang. Ya aktivitas seperti biasa ya.
1: Ya sambil bawa sabun mandi Bang Budi.
0: Ngapain bawa sabun mandi?
1: Kata bayang mengadil kan sabun mandi.
0: Kata Jaja Miharja ya. Na na na na na na na na. Itu semua demi Nyai. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Jadi memang, jadi memang Bang Joy rela jadi kuli demi Nyai di rumah.
1: Tapi tidak pernah dari pernah jadi koruptor gitu.
0: Aku rela jadi kuli demi nyai. Mantap lah pokoknya ya. Jadi sambil
1: kan bagus jadi kuli cepat jadi koruptor.
0: Iya sih memang. Oh ternyata itu tujuannya bawa sabun ke tempat kerja ya.
1: Habis kerja kan mandi kita kemudian.
0: Betul. Cuaca gimana? Aman di sana?
1: Di sini cuaca barusan gerimis mengundang bang Budi.
0: Gerimis mengundang.
1: Oke. Di Kunan ini cuaca cerah bang Budi.
0: Cuaca cerah. Memang sudah beberapa hari ini cuaca lumayan bagus sih ya.
1: Ini kemarin pun tak nampak bulan apalagi matahari bang Budi.
0: Ah iya, karena memang sudah masuk musim kemarau. Waduh, susah juga kalau untuk orang yang berkebun ya. Maunya sih ya, dalam seminggu dua kali lah hujan gitu ya.
1: Enggak, ini mana nampak matahari ya. Gelap.
0: Iya, betul. Jadi apa lagu kita nih, ayo.
1: Lagu saya dari Farid Harja ya, Bang Budi.
0: Farid Harja.
1: Tragedi itu lagu lama tuh, Bang Budi.
0: Oke, Farid Harja, Tragedi. Tragedi apa maksudnya ini?
1: Pokoknya Bang Budi dengar
0: Oke, siap bos.
1: Itu menceritakan masalah kehidupan kita tuh Bang Budi.
0: Farid Harja, Tragedi ya.
1: Tragedi.
0: Siap. Oke, lanjut salam-salamnya yo.
1: Salamnya untuk Bang Budi. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Dan
1: cepat terus mengunjungi ke Makassar, Bang Budi.
0: Insya Allah, mudah-mudahan dilancarkan ya.
1: Terima kasih sama Bang Budi juga.
0: Amin, terima kasih Bang Joy.
1: Terus penyiar. Ya, lalu dan untuk Abang Satpam ya, yang di RRI juga selalu dia kan.
0: Abang Satpam ya.
1: Ada di kartu ya.
0: Enggak juga sih, kadang mau dengar, kadang enggak, kadang sibuk main handphone.
1: Pasti kan dengar tuh Bang Budi.
0: Dengar.
1: Kalau terdekat enggak mau prioritas misalnya Bang Satpam.
0: Oh iya, oke Bang Satpam, ini ada salam dari Bang Joy dari Pondok Sayur nih.
1: Habis mau pendengar enggak ada kirim salam Bang Budi kan sayang Bang Satpamnya kan.
0: Ini udah dikirim salam sama Bang Joy malam ini, terima kasih.
1: Untuknya Bapak Imam Taufik, semoga istirahat dia kan.
0: Iya.
1: Semua pendengar radio tapi bagaimana kesayangannya itu pokoknya perlu mereka kemudian.
0: Siap Bang Joy.
1: Ya lebih itu dari Farid Harja judulnya Tragedi.
0: Tragedi Farid Harja. Oke nanti kita putar. Salam untuk keluarga semua Bang Joy, sehat-sehat semuanya ya.
1: Ya, dan kembali Bang Budi, Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Murmurum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My heart will go on. My heart will go on ini hatiku akan terus bertahan ya. Jadi walaupun dia sudah tidak ada, walaupun dia sudah tidak pokoknya walaupun dia sudah pergi, intinya dia akan terus tetap bertahan hatinya. Gak lupa lah sama orang yang sudah pernah singgah di hatinya begitu ya. Terima kasih Bang Joy. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa ini?
1: Ya, Wan Bang.
0: Bang Wan, di mana nih Bang Wan? Posisi?
1: Baleatu.
0: Di Baleatu. Sehat Bang? Ya,
1: sehat Bang.
0: Oke, ngapain aja hari ini kegiatan nih?
1: Biasa kebun Bang.
0: Kebun ya. Oke, siap. Bang Wan mau denger lagu apa nih malam ini?
1: Ini yang lagu apa namanya? Lagu Tomorrow Woman Bang, dia sama Satria ada enggak?
0: Apa tuh Bang?
1: Tomorrow Woman.
0: Tomorrow
1: Woman dia abis dia.
0: Oh, Tomorrow.
1: Tomorrow Woman.
0: Woman. Siapa ini penyanyinya Bang?
1: Rama Satria.
0: Stranger in Moscow.
1: Rama Satria.
0: Rama Satria. Ini Rama Satria ya. Sebentar, sebentar. Rama Satria, The Electric Mojos.
1: Oh.
0: Tobasco Woman.
1: Oh, Tobasco Woman, ya.
0: Oh. Ini betul?
1: Iya, Bang.
0: Oke. Tobasco Woman, ya. Oke, nanti kita putar nih. Wan, silakan mau kirim-kirim salam mungkin malam ini.
1: Ya, bukan, Bang Budi aja nih.
0: Mm-mm, terima kasih, Bang.
1: Yang aku coba dengerin RRB aja, Bang.
0: Siap. Ya. Oke, terima kasih, Bang Wan. Salam untuk keluarga semua ya. Sehat-sehat ya. Semuanya di rumah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Bang Wan, aktivitasnya dari pagi ya seperti biasa ke kebun aja ya. Nanti kita putar lagunya Bang Wan. Terima kasih, salam untuk keluarga semua di rumah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Bang Budi.
0: Selamat malam
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.
0: Ruang, coba sekali lagi, coba sekali lagi.
1: Udah lupa.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu, kayak gitu Bang.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Rindunya tinggal satu lagi ya.
0: Coba ulangin lagi.
1: Ruang Rindu.

0: Udah kah?
1: Belum.
0: Halo.
1: Cek. Tapi ke abang nelpon sama abang Jo tadi terang keras ya.
0: Oh. Berarti mungkin suara handphone Kak Amoy mungkin volumenya yang bisa dibesarkan lagi gitu.
1: Mungkin itu suara HP tadi sudah melehoi.
0: Ya. Kalau di sini sudah full volumenya, mungkin di handphone kamu volumenya bisa dibesarin lagi biar lebih jelas gitu.
1: Mungkin ya. Tadi kayaknya Bang Budi nelpon sama Bang Jok keras.
0: Oh ya, atau mungkin handphonenya yang harus diganti kamu ya?
1: Itu nampaknya ini. Sudah dibanting-banting
0: sama cucu saya. Iya, atau mungkin handphonenya yang harus sudah diganti itu sudah termakan usia, sering dibanting-banting ya kan?
1: Betul.
0: Jadi ngapain hari ini?
1: Biasa.
0: Biasa nggak ada undangan atau rewang atau apa kenduri gitu yang lain-lain.
1: Enggak, anu biasa makan tidur makan tidur.
0: Makan numi mangan numi gak?
1: Mangan numi mangan numi. Lo nggak mau?
0: Iya biasanya.
1: Apa resepnya itu Bang Budi?
0: Biasanya kalau orang kerjanya makan tidur itu kan biasanya badannya jadi besar kan?
1: Ini enggak,
0: apalagi makan tidur enggak pernah olahraga ya udahlah makin tambah besar lagi.
1: Susah naik badan.
0: Mungkin karena keturunan, mungkin keluarga kamu ya ada yang besar enggak badannya atau kecil-kecil semua?
1: Enggak, ada yang gemuk-gemuk.
0: Oh, berarti memang karena faktor genetik, karena faktor keturunan.
1: Betul.
0: Soalnya ada juga beberapa teman-teman saya yang kayak gitu makannya banyak. Tidur terus, gak pernah olahraga, tapi badannya segitu-segitu aja. Itu karena faktor keturunan dan faktor genetik juga biasanya.
1: Itulah. Nampaknya iya nih keturunan, karena keturunan saya gak ada yang gemuk-gemuk.
0: Itu karena faktor genetik, faktor keturunan juga.
1: Kurus, tinggi, gak kurus sekalipun kan.
0: Ya, ada sebagian juga yang beberapa keluarganya, bapak ibunya gemuk, anak-anaknya pun juga gemuk, biasanya kayak gitu.
1: Itulah.
0: Ada yang orang tuanya bapak ibunya kurus, anak-anaknya pun kurus. Mau segimanapun makan tetap aja badannya kurus.
1: Iya, nampaknya kayak gitu.
0: Gitu, sepertinya memang gak ada solusi kamu itu.
1: Ini sudah kerjanya udah makan tidur, udah mau 2 tahun makan tidur. Mungkin tuh gak mau gemuk.
0: Sepertinya memang itu karena faktor genetik dan keturunan. Jadi gak ada solusinya sepertinya itu.
1: Mungkin dari sononya gitu Bang Budi.
0: Mungkin karena memang dari sononya.
1: Yang penting sehat Bang Budi.
0: Yang penting sehat. Apa? Kalau misalkan gak bisa olahraga jalan kaki aja. Dari mana ke mana gitu pulang pergi udah.
1: Itu kadang mau ke pasar jalan.
0: Ya iya gitu. Sekarang kan kebanyakan orang mau pergi ke kedai aja yang di depan rumah aja harus pakai kereta. Saking malesnya jalan kaki, padahal kan jalan kaki sebetulnya bagus itu. Jalan kaki satu hari 5.000 langkah, 10.000 langkah, udah. Misalkan mau kemana jalan, ke Pasar Impres, nanti balik lagi dari Pasar Impres ke rumah gitu.
1: Sampai ke lampu merah kadang terminal.
0: Kalau nggak rutin satu hari, ya setidaknya 2 hari sekali, gitu. Seminggu 3 kali, gitu.
1: Yang penting sehat,
0: Bang Budi. Yang penting sehat, gitu.
1: Makan tidur, gemuk nggak mau, itu aja.
0: Jadi apa lagu kita nih?
1: Lagunya malam ini Bang Budi saya nyiapin ya. Dari hari Parintang.
0: Apa?
1: Hari Parintang.
0: Hari paling hitam.
1: Hari Parintang. Hanya satu persinggahan.
0: Hanya satu persinggahan. Hanya satu persinggahan.
1: Hari Parintang.
0: Hanya satu persinggahan. Hari Parintang.
1: Hari Parintang.
0: Hanya satu persinggahan.
1: Hanya satu persinggahan.
0: Oke, ini udah ada lagunya. Nanti kita putar yuk, lanjut salam-salamnya.
1: Udah jumpa ke?
0: Apa?
1: Lagunya.
0: Udah, ini ada Hari Parintang.
1: Dan satu lagi Bang Budi.
0: Apa tuh satu lagi?
1: Karena ini kan 2 jam. Kayaknya tinggal 1 jam setengah lagi ya.

0: Untuk Sebuah Nama dari Ebit G. Ade.
1: Lagu Untuk Sebuah Nama. Oke, Ebit G. Ade.
0: Lagu Untuk Sebuah Nama dari Ebit G. Ade.
1: Oke, siap.
0: Udah jumpa, Rungdi?
1: Udah ada itu lagunya.
0: Udah. Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Rezeki besok jumpa lagi.
1: Amin. Terima kasih.
0: Dan untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada, dan para penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada, kan gitu, Rungdi?
1: Oke.
0: Dan untuk karyawan dan karyawati itu jangan ketinggalan, biar nggak hidup intimisinya itu.
1: Siap.
0: Dan terakhir, Bang Budi, untuk kawan-kawan kita, salam lewat udara semuanya dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap.
0: Bang Budi.
1: Terima kasih.
0: Lanjut perjuangan, Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy ya. Iya, mungkin kalau ngomongin berat badan ya seperti itu biasanya sih ya. Ada beberapa orang yang makan sedikit aja badannya langsung jadi besar. Ada yang makan banyak sampai beberapa piring tapi badannya gak besar-besar, karena mungkin faktor keturunan atau faktor genetik ya. Jadi ya gak apa-apa sebetulnya, dinikmati saja kamu. Yang penting olahraganya rutin setiap hari, walaupun bukan olahraga-olahraga yang berat. Ya setidaknya jalan kaki 5.000 sampai 10.000 langkah satu hari, gak usah jauh-jauh. Jalan kaki aja dari Asir-Asir atas, turun ke bawah, ke Pasar Impres, udah belanja, balik lagi. Simple sebetulnya. Jadi gak apa-apa, gak perlu disesali. Sepertinya memang gak ada solusinya kalau gitu kamu ya. Terima kasih kamu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini?
2: Putra Jaya di Calang.
1: Bang Putra Jaya, lagi musim apa di Calang sekarang, Bang?
2: Wah, musim panas.
1: Saya pikir ada lagi musim apa gitu di sana, buah-buahan mungkin.
2: Udah lewat
1: ya. Oh, iya. Atau mungkin lagi musim kawin kah di sana, atau lagi musim apa gitu.
2: Mungkin ini kena panas nih.
1: Berarti kalau cuaca mempengaruhi pernikahan berarti begitu ya?
2: Air susah.
1: Oh iya. Jadi ngapain nih hari ini kegiatan Bang Putra di Calang nih?
2: Biasalah
1: ya.
2: Istirahat dulu.
1: Oke. Jadi apa lagu kita malam ini, Bang Putra?
2: Lagu mancanegara.
1: Boleh, mancanegara, lagu Indonesia boleh.
2: Deep Purple,
1: judulnya?
2: Walk on the Water.
1: Ish, mantap. Silakan salam-salamnya Bang Putra.
2: Salam buat Pak Budi, Bang Ari, Pak Joy, Pak John, Bang Herman, Bang Mul, Pak Ana, Yerdu, Pak Yati.
1: Siap.
2: Semuanya lah, yang malam hari ini lagi istirahat. Selamat
1: menikmati,
2: salam sehat semuanya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Jaya di Calang. Calang itu kok saya jadi lupa ya. Calang itu Aceh Jaya. Itu pantai di Calang bagus-bagus, Bang Putra. Biru lautnya. Saya senang kalau lagi jalan-jalan ke Nagan Raya, ke Melabo, ke Calang. Pokoknya pantai-pantai barat itu, dari mulai Calang, Melabo, Nagan Raya, Blang Pidi, terus Tapak Tuan, Singkil, itu pantainya luar biasa biru. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Oh, putus. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Bang Bro.
1: Oke, Bang Bro, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ngapain aja hari ini, Mas Bro?
2: Jalan-jalan tadi sama ini Menteri Keuangan dari Panteraya sampai Keratuburu.
1: Oh, jalan-jalan sama Menteri Keuangan.
2: Ya, lagi Menteri Keuangan lagi nggak enak badan.
1: Lagi nggak enak badan, kontrol berobat ya di rumah sakit ya. Oke, mudah-mudahan lekas sembuh untuk Ibu Menteri Keuangan di sana ya.
2: Nampaknya sehat sekali nih kawan.
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Amin.
1: Alhamdulillah sehat. Jadi ya,
2: amin, Pak, kalau sehat.
1: Kalau kita
2: ngopinya kan jangan tinggal,
1: itu wajib. Sehat. Satu hari ngopi setidaknya minimal 2 kali itu wajib.
2: Nah, wajibnya itu terhadap kawan ada 4, nanti 4 kali juga.
1: Sebagai pondasi ya kan, kalau pagi itu saya jam 10 lewat belum ngopi itu leher terasa berat gitu, Mas Bro.
2: Karena
1: mungkin udah candu mungkin ya sama kopi ya. Jadi jam 10 lewat kalau belum ngopi itu udah berat, leher pusing, kepala. Tapi begitu udah dikasih kopi udah normal lagi, balik lagi seperti biasa gitu. Itu ya sehari minimal 2 kali lah, kecuali kalau lagi ada lawan mungkin itu bisa lebih lah. Sama Mas Bro juga seperti itu kan pasti?
2: Ya gitu juga sih nih. Wajibnya sih 2.
1: Iya.
2: Di 3 kali datang ya 5.
1: Mana tahu ada sanak saudara berkunjung silaturahmi ke rumah ya kan, mau nggak mau kita pun harus ikut ngopi juga kan?
2: Iya,
1: jadi apa lagu kita nih, Mas Bro?
2: Jangan salah menilai aja.
1: Jangan salah menilai. Siap. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Bang Bruni, semoga sehat selalu lah.
1: Amin, amin.
2: Dan teman-teman RRI, ya RRI, pecinta RRI, pendengar lah pokoknya. Salam sehat selalu.
1: Oke, siap.
2: Selamat tinggal tegang, Bang Bro.
1: Iya, terima kasih, selamat Bang Bayu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita coba baca-baca dulu WA-nya nih, ada beberapa yang sudah masuk di hari ini. Dari 0813-7682 sekian. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktu. Aku mau izin request lagu, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Kita di Ruang Rindu, silahkan mau request lagu. Intinya lagu-lagu nostalgia ya, era 70, 80, 90, 2000-an awal. Mau itu lagu Indonesia, lagu mancanegara, silahkan. Yang penting lagunya lagu-lagu nostalgia era 70, 80, 90 hingga 2000-an ya. Ini tidak dijelaskan dengan siapa ini. Request lagunya Desi Ratnasari, Tenda Biru. Oke, terima kasih ya. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Nanti kita putar. Terima kasih. Ada Bang Amir di Melaboh nih. Bang Amir di Melaboh juga sudah lama tidak saya lihat WA-nya masuk ya. Gak tahu, mungkin sama penyiar yang lain sering masuk, tapi kalau pas jam saya dinas sepertinya saya sudah lama tidak melihat WA-nya Bang Amir masuk ini ya. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bang, aku mau request lagu Dedi Dores, judulnya Setitik Air. Salamnya buat semua-semua aja, dan buat Bang Budi salam yang teristimewa. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga Bang Amir. Apa tadi, Dedi Dores ya, Setitik Air, nanti kita putar. Salam untuk keluarga semua Bang Amir, sehat-sehat semuanya ya. Selanjutnya dari Simpang Balik juga ini, sama-sama seperti Bang Bayu yang punya kawasan Simpang Balik ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuna nge ngupi nge Bang. Ngupi nih, request lagunya dari Dorman Manik, Ingin Memeluk Dirimu. Bang Adi di Sukarame, Bang Bayu, Bang Amirun, Ana, Yana, Nadia, dan juga buat semua. Ini seperti biasa kata-kata bijak dari Bang Mus. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi nikmatilah setiap langkahmu, karena disanalah keajaiban sejati tersembunyi. Dan kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita tentang kekuatan dan ketabahan. Jadi jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Cakep. Terima kasih Bang Mus. Nanti kita putar lagunya ya. Oh, ada telepon lagi, kita angkat. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Oh, selamat malam Viola.
3: Selamat malam
1: Viola.
3: Selamat malam.
1: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain di sana?
3: Lagi santai aja.
1: Oke. Ngapain aja hari ini di sana?
3: Ngapain ya?
1: Kok nanya? Kok nanya? Ngapain di sana? Apa kegiatannya hari ini? Apakah menyenangkan hari ini?
3: Biasa aja, Bang.
1: Biasa aja ya? Oh iya. Gimana cuaca di Makassar, Viola?
3: Panas
1: ya. Berarti memang sudah beberapa hari tidak pernah ada hujan di sana. Oke. Aduh, jadi bingung mau bilang apa lagi nih. Jadi saya harus nanya apa lagi nih? Saya tanya kegiatannya seperti biasa. Terus saya tanya apakah hari ini menyenangkan juga biasa aja. Jadi saya harus nanya apa lagi nih? Ya, walaupun memang kegiatan-kegiatan seperti biasa, itu-itu aja mungkin kegiatan ya. Namanya juga rutinitas harian. Ya, semoga dari hari ke hari menyenangkan begitu ya. Walaupun memang rutinitasnya sama saja seperti itu tiap hari.
3: Amin.
1: Iya kan? Yang penting sehat.

0: Yay.
1: Kenapa? Betul kan? Kalau kata Kak Amoy ada duit enggak ada ada, kalau kata Kak Amoy ada duit enggak ada duit, jangan lupa bahagia.
0: Iya.
1: Oke, okay. Jadi mau dengerin lagu apa malam ini? Atau mau kirim-kirim atau mau pantun kah atau mau puisi kah, terserah. Mau ngapain malam ini? Boleh, apa lagunya?
0: Lagunya apa ya? Lagu
1: Tuh dua. Apa?
0: Klan-klan saja.
1: Apa?
0: Lagunya kotak,
1: pelan-pelan saja. Iyalah, memang segala sesuatu itu harus pelan-pelan, nggak bisa buru-buru. betul kan pelan-pelan, pelan-pelan dijalani, nanti ya pasti ketemu endingnya nanti di belakang begitu.
0: Iya.
1: Kok saya jadi bingung ini mau ngomong apa ini? Ayo, ya udah. Kirim-kirim salam aja, ayo, silakan.
0: Oke, kirim salam ya buat Kak Amoy. Kak Joy. Mbak Amiron. Siapa lagi ya? Mbak
1: Arna.
0: Siapa lagi? Bantuin Abah.
1: Siapa lagi?
0: Semuanya deh, okay, lagi monitor.
1: Siap.
0: Tanpa terkecuali. Selamat berkat.
1: Terima kasih, Viola.
0: Bang Budi. Selamat beraktivitas, selamat
1: Kenapa tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba jadi lupa sama nama saya? Oke, Viola, terima kasih.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Viola tadi di Makassar ya. Terima kasih Viola. Ya udah, berhubung saya juga sudah bingung mau ngomong apa lagi ya, dan antrian-antrian lagu juga sudah panjang ini, udah kelamaan saya ngomong juga ya, jadi Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam kembali.
1: Iya.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Manorel Lagu.
1: Halo Mas Bro.
2: Lucu ini ceritanya, kok dari suara Viola ada tuh ini udah susah bicara ini.
1: Aduh,
2: gimana bro?
1: Jadi gimana Mas Bro?
2: Iya, ini kayaknya lampu kuning ini dari.
1: Bukan lampu kuning lagi, ini udah lampu hijau.
2: Matukas aja lah, moga terus.
1: Oke, Mas Bro, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bro. Saya pikir ada sesuatu apa gitu ya, ternyata ya. Ini kalau ngomongin lampu udah bukan lampu kuning lagi ini Mas Bro, tapi ini udah lampu hijau namanya.

0: Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya agak sedikit tercengang dengan salah satu berita yang beberapa hari lalu ini sangat mengganggu pikiran saya sebetulnya ya. Ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim ini mengatakan sebaran LGBT di Aceh ini persoalan serius dan harus dicegah ya. Jadi membuat saya jadi kurang nyaman sebetulnya membaca berita seperti ini sudah beberapa hari kebelakang. Jadi LGBT ini semakin kesini semakin meresahkan masyarakat Aceh ya. Sampai Gubernur Aceh ini Muzakir Manaf mengeluarkan statement. Jadi sebaran LGBT di Aceh ini adalah persoalan serius dan harus dicegah gitu ya. Karena makin masifnya gerakan-gerakan LGBT di Aceh ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat ya. Yang tentunya Mualim sendiri Gubernur Aceh mengatakan ini sudah sangat mengganggu kenyamanan masyarakat Aceh. Jadi Mualim sendiri menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja sama mencegah penyebaran. Bahkan isu LGBT ini juga sudah beberapa kali dibawa di dalam forum rapat di Banda Aceh. Jadi secara tidak langsung juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf ini memerintahkan langsung Sekda Aceh Muhammad Nasir ini untuk segera melakukan pencegahan-pencegahan biar tidak luas lagi dampaknya, karena komunitas LGBT di Aceh ini sudah semakin meresahkan masyarakat. Jadi secepatnya kepada pemerintah aparat terkait untuk segera menormalkan lagi, karena kalau kita berbicara data ini apalagi penyakit infeksi menular seksual baik itu sifilis, HIV/AIDS dan yang lainnya ini juga semakin tahun ini menunjukkan grafik yang sangat signifikan kenaikannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan segera diberantas ini komunitas-komunitas LGBT di Aceh ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo.
2: Selamat malam Bang Budi.
0: Bang Herman, bagaimana kabarnya, sehat?
2: Ya kalau kabarnya Bang, alhamdulillah sehat walafiat kan.
0: Alhamdulillah. Kegiatan seperti biasa ya, hari-hari seperti biasa.
2: Ya seperti biasa Bang, karena tadi pun panasnya minta ampun kan.
0: Untuk jadwal-jadwal konser, jadwal-jadwal manggung masih padat kah Bang?
2: Alhamdulillah masih Bang, masih Bang.
0: Masih ya.
2: Cuman kalau malam Jumat kita nggak ngambil job.
0: Ya, gitu berarti yang sebetulnya yang rutin paling setiap hari Sabtu malam Minggu begitu Bang Erwin?
2: Ya, setiap hari Sabtu malam Minggu itu insya Allah, insya Allah.
0: Oke, lagi musim apa di sana?
2: Sekarang lagi biasa aja Bang, nggak ada apa-apanya. Kemarin ada musim durian sebentar, habis itu udah habis kan.
0: Oke, Bang Herman sehat-sehatlah untuk keluarga semua ya. Berarti di sana sudah beberapa hari ini memang tidak ada hujan ya?
2: Oh enggak. Tadi cuma ada beberapa tetes, sekarang sudah enggak ada lagi.
0: Iya, memang sudah saking jarangnya hujan ini kering sekali memang cuaca beberapa hari ini.
2: Ya iyalah.
0: Apalagi di Melabuh kemarin saya baca berita itu sampai lahan-lahan sawit pun terbakar gara-gara mungkin ada yang iseng buang puntung rokok sembarangan atau bagaimana ya kan. Jadi
2: ya
0: sepercik api ini bisa menimbulkan efek yang luar biasa begitu jadi.
2: Efek yang luar biasa begitu ya, betul Bang, betul.
0: Siap. Jadi apa lagu kita Bang Herman malam ini?
2: Nah, kemarin kan gini Bang, saya mau tanya Abang ini. Kemarin kan saya ada pertanyaan, ada dapat jawaban belum?
0: Pertanyaan apa tuh? Coba bisa diulangi lagi.
2: Ya Abang, saya nggak nanya, sudah suruh orang tanya ke Abang. Abang usah nggak ada jawaban.
0: Apa tuh maksudnya?
2: Tapi kan saya minta lagu kemarin kapan kawin, orang tuh yang nanya ke Abang.
0: Kalau mereka yang saya ikuti kemarin lirik lagunya itu ya udah biarin aja, nggak usah dipusingin. Gitu. Jadi kan sebetulnya nggak usah. Jadi kalau saya baca lirik lagunya kemarin itu ya udah biarin aja, terserah orang mau bilang apa ya kan.
2: Oh gitu ya.
0: Nggak usah dipusingin gitu.
2: Oh gitu. Kirain.
0: Iya kan, kalau saya baca kemarin lirik lagunya seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan kawin, ya enjoy aja sih sebetulnya.
2: Oh iya, iya, iya,
0: singin, iya. Ya kan, karena kalau sudah ada waktunya, sudah dipertemukan jodohnya, ya pasti bakal
2: pasti terjawab
0: bakal terjawab dan terjadi.
2: Oh iya iya iya iya.
0: Jadi iya, iya, sebetulnya nggak perlu risau lah.
2: Gitu. Oh iya iya iya.
0: Saya pikir pertanyaan apa, gitu, ternyata lagu dangdut yang kemarin.
2: Iya ya juga.
0: Ya kan? Oke. Jadi apa lagunya nih?
2: Saya coba minta lo gini lah bang, lagu apa namanya? Ini lagu apa nih? Mancanegara? Nah,
0: boleh
2: nih?
0: Lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara boleh.
2: Mancanegara boleh ya.
0: Lagu 70, 80, 90, 2000-an
2: yang awal. Presiden apa itu? Presiden mana? Yang apa? Yosef Estrada itu lagunya apa-apa jadi sih?
0: Apa tuh bang?
2: Yang punya Yosef Estrada itu, Yosef Estrada yang apa, yang presiden, yang dia pernah jadi presiden di negara mana itu dulu, dia penyanyi di Yosef Estrada kan, ada namanya Yosef Estrada, lagu orang mancanegara, lagu mancanegara. Maksud saya tanya ini apa-apa lagunya, judulnya gitu.
0: Oh ini mantan presiden Filipina dulu. Joseph Estrada. Lagu ya, tapi coba saya cari dulu sebentar. Joseph Estrada, waduh, di sini tidak ada bang.
2: Gak ada bang.
0: Mungkin bisa yang lain aja lagunya.
2: Oh, Scorpion apa aja lagunya itu?
0: Scorpion, Still Loving You, Always Somewhere. Terus apa Bang Herman maunya apa, biar kita cari? Kalau Scorpion mudah-mudahan sih ada semua ya.
2: Oh gitu ya. Apa judulnya, aku pun lupa. Yang abang bilang pertama tadi apa judulnya?
0: Still Loving You, Always Somewhere, Wine of Chains, Holiday, When the Smoke is Going Down, Send Me an Angel.
2: Firma Hill apa judulnya?
0: Gimana?
2: Firma Hill, apa judulnya? Saya pun gak tahu judulnya.
0: Wine of Chains, Still Loving You, Always Somewhere. Holiday, Send Me an Angel.
2: Holiday aja.
0: Okay.
2: Holiday.
0: Siap.
2: Salam-salam saya yang pertama buat Bang Budi yang lagi tugas kan.
0: Ya siap, terima kasih.
2: Kemudian Bang Padiri, Bang Ari, Mbak Ana, Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Selvi, Bang Cibro, Bang Joy, Bang Mus, Bang Bayu, Bang Husna, kemudian juga Kak Amoy tadi udah masuk ya.
0: Iya.
2: Karena dia Kak Nurawati, buat Fatima dan lain-lain aja bang, dari A sampai Z nanti kalau lama-lama terputar lagunya. Okay. Karena waktu lagi kan.
0: Siap Bang Herman. Oke, okay, nanti terputar
2: lagunya. Itu aja bang.
0: Oke,
2: okay, siap. Salam sehat untuk semua bang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman dari Aceh Selatan. Tidak ada musim lagi di Aceh Selatan kata Bang Herman. Kemarin sudah sempat musim durian cuman sebentar, cuman sekarang sudah tidak ada musim lagi. Terima kasih Bang Herman. Salam untuk keluarga semua di rumah ya. Siapa lagi di belakang Bang Herman nih? Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Aduh, jelek kali namanya bang. Terpaksa juga harus dibilang juga ya bang.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Aduh, dengan Tunggul bang.
0: Tunggul?
3: Iya, jelek kali namanya bang. Udah 3 kali KTP kita remukkan, ya barunya itu juga keluar.
0: Menurut abang jelek, tapi menurut saya kan enggak.
3: Manisnya.
0: Nama itu kan pemberian orang tua, sebisa mungkin kita bersyukur mau diberikan apapun itu namanya ya kan.
3: Iya, sebenarnya malu.
0: Karena setiap nama itu pasti mempunyai maknanya tersendiri, bang. Orang tua memberikan nama kepada anaknya pasti enggak sembarangan, punya makna tersendiri ya kan. Jadi
3: iya,
0: ya nggak apa-apa.
3: Kok beda sama orang-orang Mikel, Roni, Budi. Ya. Kok kita Tunggul.
0: Ya coba bang lihat anak-anak zaman sekarang itu namanya susah kita sebut.
2: Iya.
0: Lebih enak anak-anak zaman dulu, namanya Budi, Bambang, Reja. Coba nama anak-anak zaman sekarang, sampai ibu gurunya pun bingung nyebut nama anak muridnya zaman sekarang, saking susahnya.
2: Iya, Bang Budi ya.
0: Coba lihat, ada nggak anak-anak kecil zaman sekarang yang namanya Budi? Nggak ada. Coba lihat, tanya, ada nggak anak-anak kecil zaman sekarang yang namanya Bambang? Nggak ada.
2: Iya, nggak ada caranya.
0: Nggak ada, anak-anak zaman sekarang tuh namanya ribet-ribet. Makanya saya seneng kalau ketemu nama-nama mungkin seperti Maemuna, Jubaeda. Itu zaman nama-nama orang zaman dulu ya kan. Ada Maemuna, ada Markona, ada Jubaeda. Ya kan, ada Marpuah lah, pokoknya itu nama-nama zaman dulu memang sesimpel itu, tapi maknanya luar biasa itu, Bang.
2: Iya. Kecewa saya, Bang, pakai nama itu. Jadi enggak mau dekat.
0: Jadi kalau untuk nama gak perlu minder sebetulnya, karena nama itu kan pemberian orang tua, dan orang tua juga gak mungkin asal-asalan ngasih nama buat anak kan.
2: Iya.
0: Gitu. Jadi pede aja Bang Tunggul. Ya? Oke, lagu apa? Lagu apa malam ini Bang Tunggul?
2: Macam mana Bang Budi?
0: Apa lagunya malam ini mau di requestnya?
2: Minta Iwan Fals boleh Bang Budi?
0: Apa judulnya?
2: Nyanyian jiwa.
0: Oke, siap Bang Tunggul. Mungkin mau kirim-kirim salam, silakan.
2: Kirim-kirim salam pas kita di puncak alas ini, puncak alas Semelit di atas gunung kita.
0: Waduh, sama siapa di sana?
2: Ada orang 6 nih, kita lagi ndaki kan. Lagi jadi daki. Kirim salam kita sama wali-wali Allah yang kasat dan tak kasat mata.
0: Amin ya.
2: Atas mereka lah mungkin bumi Nanggru ini aman dari para bencana.
0: Amin. Siap.
2: Indah sekali nih malam nih di atas nih Bang Budi.
0: Enggak hujan, cuaca bagus ya.
2: Kabut tadi hujan sebentar nih.
0: Oke, semangat terus Bang Tunggul. Hati-hati nanti turunnya sama kawan-kawan. Salam untuk rekan-rekan semua di sana ya.
2: Oke, terima kasih Bang Budi.
0: Terima kasih Bang Tunggul ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi seperti itu Bang Tunggul ya. Sebetulnya kita gak perlu malu menyebutkan nama kita gitu. Karena anak-anak zaman sekarang tuh lebih susah lagi kita nyebutin namanya. Coba cari deh, coba cari zaman sekarang, anak-anak kecil zaman sekarang ada gak yang namanya Budi? Anak-anak kecil zaman sekarang ada gak yang namanya Bambang? Gak ada. Jadi ya bersyukurlah sebetulnya. Jadi gak perlu malu sebetulnya menyebutkan nama kita ya. Karena orang tua memberikan nama kepada anaknya itu gak mungkin asal-asalan. Pasti ada makna tersendiri di balik nama itu gitu. Jadi gak perlu malu sebetulnya Bang Tunggul ya. Luar biasa, lagi daki gunung ternyata di alas ya. Salam untuk semua rekan-rekan di sana Bang Tunggul. Hati-hati nanti turunnya dari atas gunung ya. Semoga sehat selalu, dan salam-salam juga untuk semuanya. Terima kasih.

Smoke on the Water, legend banget lagunya dari Deep Purple ya. Tadi request dari Bang siapa tadi, Bang Putra Jaya di Calang ya. Dua lagu selanjutnya ada Tagor Pangaribuan, Jangan Salah Menilai, dan ada Kotak Pelan-Pelan Saja.

dari request Viola tadi di Makassar. Terima kasih Viola. Dua lagu selanjutnya, Desi Ratnasari, Tenda Biru. Malam-malam ke Tenda Biru ngapain sih ya? Selanjutnya ada Dedi Dores, Setitik Air.

Setitik air dari Dedi Dores ya. Baik pendengar semuanya, kita sudah di penghujung program Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi memeriahkan Ruang Rindu di malam hari ini melalui chat WhatsApp dan juga melalui line telepon kita di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di program Ruang Rindu di edisi selanjutnya, masih sama jam 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia, mulai dari lagu nostalgia Indonesia hingga mancanegara. Terima kasih pendengar, dan sebagai penutup satu lagu terakhir yaitu dari Dorman Manik, Ingin Memeluk Dirimu. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Durang Gayo.

आशिक पति करा

Hey, but it's

al sol.

Terus mudaran posi puan kiri. Dalam bunga ebi ku pewene rata ala. Eko bantai tolong putar di tali. Pepatah kayo dipin peribahasa. Kesedihkan belum musara loroten. Asali kemoin musara kamu dan

Sabe, você é rato, a uma segura.

Mbak Kopi. Gimana? Mbak Kopi ini memang benar.

0: 느낌이라.
1: 뭐야? 이거 우리 아저씨 따라
2: Ring on, ring on, ring on.

dari berhasil nyerah dan udah.

Jangan terpohonkan hutan.

Gempa

Jantan si kawan gendut jadi pembunuhan. Udah

tawari pedu deru elokin sabunan

0: la frontera.
1: Un auto.

0: Kami nepok kerja goreng belangi. Jadi tak sima, jadi kau. Dia unuh ni lah.
1: Wei, sima, sima. Cari ya. Kadang.

Upahaye kuyutara. Karena kau

0: Wimbledon.
1: Drei.

0: hancur
1: luas kok Indonesia.

Mak Bamarjan.

0: 한 입으로 익은 뱀의 내 수녀를
1: Ya, dari jauh.

Itaú.

manusia mendambakan ketenangan dan kebahagiaan karena ia adalah fitrah manusia. Namun kadangkala orang tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan. Kebahagiaan ada pada harta, pangkat, kedudukan, dan kecantikan. Jika disitulah letak kebahagiaan, mengapa seorang jutawan merasa takut akan kehilangan harta? Yang berkedudukan takut akan kehilangan jabatan, serta orang yang cantik merasa takut menjadi tua. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu? Lama sudah manusia mencari, namun tiada berjumpa. Hidup mereka serba modern, namun jiwa mereka tersisih. Manusia kehilangan kebahagiaan, dan mereka terus memburunya. Mereka menyangka di sanalah letak kebahagiaan. Ternyata di sanalah timbul kekecewaan. Harta, pangkat, dan tahta tak abadi selamanya. Lalu di manakah letak kebahagiaan dan ketenangan? Kenalilah Allah, Tuhan pencipta alam. Jika telah tahu, disitulah letak kebahagiaan dan ketenangan. Beriman kepadanya, ikutlah syariatnya. Di sanalah

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Rimba Raya Bener Meriah mengudara di frekuensi 90,1 FM yang kami pancarluaskan dari Jalan Tulang Kapaya Gajah Simpang 3 Redlung. Edisi hari ini pendengar 31 Juli 2026 kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik pendengar, demikian tadi. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan bergabung untuk Maksud kami kita akan bergabung bersama Eri Takingon untuk mengikuti siaran langsung dalam program Mutiara Subuh dari Masjid Agung Ruhama Takingon. Untuk Anda dimanapun berada, selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Payagajah, Simpang Tiga Redlong, Kabupaten Banar Meriah.

ربكم فصلي فإن الصلاة شفاء. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat.

tiga orang golongan yang tidak masuk surga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat Ahmad.

0: Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah.
1: Ya baik pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamah Takengon
0: dan Jumat yang lain.

Hadirin jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada. Adapun yang mengisi kajian kita pada ba'da subuh ini adalah Bapak Tengku Ihsanuddin SAG MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Wa akhiru ayah, shadaqallahul adzim. Mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sangat mulia dan berbahagia ini. Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmat iman, karunia nikmat Islam, karunia nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ubudiah kita, rutinitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan.

Kabupaten Aceh Tengah, Ketua DMI Ruhama, BKM Ruhama Takengon, yang kami hormati dan kami muliakan, Tunku Guru kita, Imam kita pada pagi hari ini, Tunku Irwansyah dan Tunku Mustafa Kamal, Tengku-tengku hadirin yang kami muliakan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama telah mengetahui sebentar lagi besok sudah kita masuk 1 Agustus 2026. Para tokoh-tokoh kita, pendiri Republik Indonesia ini, mengamanahkan kepada kita ada beberapa hal yang perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Pertama, menurut pendiri ini adalah penduduknya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di awal ceramah tadi membacakan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan dan ketakwaan penduduk suatu negeri bukan sekedar urusan pribadi, melainkan modal sosial yang menentukan keberkahan kolektif dalam pandangan Islam. Keberkahan yang dimaksud mencakup kemakmuran ekonomi, ketentraman sosial, dan keamanan politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, membangun masyarakat yang beriman dan bertakwa berarti membangun pondasi kokoh bagi tegaknya keadilan dan tercapainya kesejahteraan bersama di republik ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, para tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia ini mengamanahkan masyarakatnya menjalankan ibadah kepada Allah dan memakmurkan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakmurkan bumi adalah mewujudkan nyata dari pengabdian kepada Allah. Dalam konteks kebangsaan, hal ini berarti mengelola sumber daya alam secara bijak, membangun infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang luas, tidak merusak alam dan lingkungan kita. Ibadah bukan hanya terbatas pada ritual semiang sobo, semiang ruhul, semiang asar, semiang maghrib dan sembahyang isya, tetapi juga mencakup kontribusi aktif dalam membangun peradaban yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, pendiri republik ini mengatakan, mengamanahkan kepada kita, negeri itu menjalankan fungsi kekhalifahan dengan menghindari kerusakan di bumi, di laut, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 11, wa idh qila lahum la

tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjalankan fungsi kekhalifahan berarti menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keindahan, menjaga kebersihan diri kita, masyarakat kita, lingkungan kita, semua alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita lestarikan. Wajib bagi diri kita memeliharanya, memperhatikannya, mencegah kerusakan moral dan menghindari kebijakan yang merugikan rakyat dan masyarakat. Islam menolak segala bentuk kerusakan. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Fasad dalam ayat ini Hamka menafsirkan adalah kerusakan, kebinasaan atau penyimpangan buruk yang dilakukan oleh setiap manusia. Itu adalah fasad menurut Profesor Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah warganya menjaga hubungan harmonis dengan Allah yang kita kenal dengan hablum minallah wa hablum minannas. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 112, illa bihablim minallah wa hablim minannas, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan harmonis dengan Allah dan sesama manusia menjadi tolok ukur kualitas suatu bangsa.

akan menjauhkan kita dari keberkahan. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tokoh pendiri negeri ini mengamanahkan yang kelima, negeri itu mengembangkan pergaulan antara sesama kita, antara bangsa, antara suku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu." Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal, saling mengenal antara bangsa dan antara suku, antara pintu bagi kerjasama di kemajuan bersama di negeri ini. Dalam masyarakat majmuk seperti Indonesia ini, semangat ini menjadi bonal untuk paling untuk membangun toleransi, menghindari konflik horizontal, dan menguatkan solidaritas nasional. Islam menegaskan bahwa perbedaan adalah sunatullah, dan darinya lahir kekayaan budaya yang dapat menjadi sumber kekuatan bangsa ini. Yang terakhir menurut tokoh ini adalah pendiri bangsa ini, umatnya menjadi khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik dan dilahirkan untuk manusia. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hamka di dalam tafsirnya juga menjelaskan ayat ini turun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dalam perjalanan ke Zuhfah. Rasulullah merasakan kerinduan dan kecintaan mendalam kepada tanah airnya di Mekah. Mulai ayat ini Allah menegaskan bahwa Rasulullah akan kembali ke Mekah dengan kecintaannya kepada masyarakatnya, yang terbukti pada peristiwa Fathu Makkah dan Haji Wada. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada tanah air adalah fitrah, bukan dimiliki oleh Rasulullah itu sendiri, dan menjadi bahagian dari misi kenabian untuk menegakkan kebaikan di negeri itu sendiri. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mewujudkan semangat ini dalam kehidupan sehari-hari dengan bekerja keras, menjaga amanah oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini, tanah air ini, Takengon ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai perjuangan kita semua, menjadikan tanah air kita ini sebagai negeri yang penuh berkah dan kebaikan. Thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 31 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Progres pembangunan jembatan Bailey di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya, Ari. Kita ikuti berita selengkapnya.

0: Progres pembangunan jembatan Bailey di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Barat Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
1: Progres pembangunan jembatan Bailey di ruas jalan KKA Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bandar Meriah, kini telah mencapai 95%. Personel TNI bersama tim gabungan terus menggenjot penyelesaian pekerjaan agar jembatan tersebut segera dapat difungsikan. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infanteri Jan Suhardi mengatakan, saat ini personel TNI terus bekerja maksimal untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Ia menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bandar Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah sehingga keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, sebagai satuan kewilayahan yang tergabung dalam tim gabungan, TNI berkomitmen mempercepat pembangunan jembatan Bailey di Kampung Bintang Permata. Ia menambahkan, pembangunan jembatan Bailey merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan Zoom meeting bersama para mahasiswa kedinasan penerima beasiswa pemerintah daerah. Laporan Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Helioka menghadiri kegiatan Zoom meeting dan temu ramah bersama para praja IPDN, mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat, serta dokter spesialis penerima beasiswa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang diprakarsai oleh BKPSDM Aceh Tengah ini untuk mempererat silaturahmi, koordinasi sekaligus sarana pembinaan. Bupati Heli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah dicapai. Heli menegaskan komitmen Pemkab Aceh Tengah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berintegritas meski di tengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah.
3: Meskipun kita sulit dalam ekonomi dan keuangan, tapi di tengah sulitnya pun kita harus masih berani. Masih berani kita melaksanakan kegiatan yaitu pembiayaan terhadap anak-anak kita. Karena ini adalah salah satu buat komitmen kita untuk peningkatan SDM. Nah tentu ini akan kita evaluasi. Setiap 6 bulan sekali ada evaluasi terhadap anak-anak kita yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nanti kita lihat semua berprestasi. Nanti anak-anak kita setelah putra putri terbaik kita setelah balik kemari, bahwa ada kontribusi terhadap masyarakat anak-anak kita, sehingga merasa bahwa mereka hadir untuk membangun Aceh Tengah. Itu
2: apa? Kegiatan ini berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog tanya jawab, di mana para peserta membagikan pengalaman, aspirasi, serta pandangan terkait pengembangan karir dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemadam Kebakaran Bandar Meriah gelar simulasi pengoperasian mobil tangki air milik TNI Angkatan Darat di Markas Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melalui petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Bandar Meriah melaksanakan simulasi pengoperasian mobil tangki air milik TNI Angkatan Darat di Markas Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus meningkatkan kesiapan dan keterampilan personil Kodim 0119 Bandar Meriah dalam mengoperasikan peralatan pendukung penanggulangan bencana yang dimiliki TNI. Simulasi dipimpin oleh Kepala Staf Kodim Kasdim 0119 Bandar Meriah, Kapten Aib Mukran Halid. Sementara dari Damkar Kabupaten Bandar Meriah, kegiatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rahmatullah didampingi dua orang anggota. Dalam kegiatan tersebut, petugas Damkar memberikan penjelasan mengenai spesifikasi teknis, tata cara pengoperasian, perawatan, hingga prosedur keselamatan dalam penggunaan mobil tangki air milik TNI AD. Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti praktek langsung pengoperasian kendaraan tersebut. Kegiatan ini juga menjadi wadah pertukaran informasi dan pengalaman antara unsur TNI dan Damkar guna menyamakan persepsi serta prosedur kerjasama dalam penanggulangan kebakaran maupun bencana lainnya yang membutuhkan dukungan personil dan peralatan secara terpadu. Kasdim 0119 Bandar Meriah, Kapten Aib Mukran Halid mengatakan, penguasaan dan pemahaman terhadap pengoperasian peralatan pendukung termasuk mobil tangki air merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Sementara itu, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandar Meriah Rahmatullah menyambut baik pelaksanaan simulasi tersebut. Ia berharap sinergi antara Damkar dan Kodim 0119 Bandar Meriah terus terjalin dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana khususnya di wilayah Kabupaten Benar Meriah. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam memberikan respon yang cepat, tepat, dan terkoordinasi saat menghadapi kebakaran maupun bencana lainnya. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah rapat evaluasi realisasi PAD Triwulan 2 Tahun Anggaran 2026, laporan Sanusi.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan pimpin rapat evaluasi realisasi pendapatan asli daerah PAD Triwulan 2 Tahun Anggaran 2026 di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten setempat kemarin. Wakil Muhsin menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dari seluruh OPD untuk mengoptimalkan potensi PAD. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, pendapatan potensi yang akurat, hingga inovasi pengelolaan sumber pendapatan daerah.
4: Sebenarnya inilah kira-kira salah satu yang menjadi persoalan penggunaan tugas di dinas-dinas. Lain lagi dengan yang lain-lain, minimal kita ada upaya bagaimana untuk meningkatkan pendapatan
5: tersebut. Perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, pendataan potensi pendapatan secara akurat, serta inovasi dalam pengelolaan berbagai sumber PAD. Selain itu, Wakil Bupati juga meminta setiap OPD pengelola.
0: Progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Reporter Munzir Budiana.
6: Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau HUNTAP bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi, per tanggal 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun, sementara 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Tercatat sebanyak 18.867 unit hunian sementara atau huntara telah selesai dibangun di Provinsi Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut juga menunjukkan masih terdapat 129 kepala keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintahan maupun rumah masyarakat, sedangkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh, Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Sumatera, yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safri Zalzeta, mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen.
7: Proses pembangunan hunian tetap terus dilakukan. Sumber pembangunan hunian tetap itu terdiri dari tiga. Ya. Pertama, yang dibangunkan oleh Kementerian PKP, yaitu HUNTAP yang bersifat komunal atau pemukiman. Ya. Ini dibangunkan oleh PKP, dan PKP itu tahun 2026 ini sudah memperoleh anggaran sebesar 1,8 triliun untuk menyelesaikan tahun 2026, dan sebagian nanti akan diselesaikan di tahun 2027. Kemudian untuk in situ, ya, hunian tetap in situ dibangun oleh BNPB, yaitu hunian tetap yang dibangun di atas tanah masyarakat masing-masing. Ini terus berjalan. Kemudian ada HUNTAP yang swadaya.
6: Safrizal menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya, penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pengurus Peta Aceh Tengah periode 2026 sampai dengan 2031 secara resmi dilantik, didorong perkuat sinergi dengan pemerintah, dan hadirkan program nyata untuk kemajuan daerah serta masyarakat. Laporan Fitra Jayadi.
8: Pengurus Pembela Tanah Air Peta Kabupaten Aceh Tengah periode 2026-2031 resmi dilantik dalam rangkaian pelantikan dan rapat kerja yang digelar di Gedung Olah Seni Gostakengon Kamis siang. Kepengurusan baru tersebut dipimpin oleh Helmia sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Pelantikan itu dihadiri Bupati Aceh Tengah Heli Yoga yang menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ia juga mendorong Peta Aceh Tengah agar tidak hanya fokus pada penguatan organisasi, tapi turut melaksanakan berbagai program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, baik di bidang sosial, pemberdayaan, maupun pembangunan daerah.
9: Pelantikan ini bukan acara seremoni. Kami telah merasakan dengan Pak Wakil Bupati dilantik, di sini dilantik. Waktu dilantik itu indah. Setelah dilantik itu, tidak begitu indah. Karena pekerjaan yang baik pun belum tentu orang lain mengatakan itu baik. Karena itu pendapat manusia. Dan itu jangan dipomen. Serahkan kepada yang Allah. Allah itu maha betul-betul maha pengetahui. Maka ketua peta yang dilantik bekerjalah betul-betul secara maksimal. Peta itu jabatan harus dijaga dengan baik. Ya, harus dijaga dengan baik. Bahwa saudara dilantik, saya nanti duduk dengan Pak Pak Said. Ini tempat duduk kita berpadati dengan Pak Wakil, harus ada beberapa program pelayanan terhadap masyarakat. Harus kuat dan harus kompak.
8: Sementara itu, Ketua Peta Aceh Tengah periode 2026-2031 Helmia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut. Dirinya berkomitmen membangun peta sebagai organisasi yang solid, terbuka, dan mampu bersinergi dengan pemerintah serta seluruh elemen masyarakat. Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja yang membahas penyusunan sejumlah program dan arah kebijakan organisasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Peta Aceh Tengah selama 5 tahun ke depan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Hidup Peta!

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Progres pembangunan jembatan Bailey di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Ari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Kayu bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya di pagi hari ini di frekuensi 90,1 FM. Dan pendengar dimanapun Anda berada, apa kabarnya untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar, tidak kurang suatu apapun tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan rezeki, serta kemudahan dalam setiap langkah aktivitas kita di hari Jumat yang penuh berkah hari ini tentunya pendengar ya. Nah, senang sekali pendengar, saya Yasman kembali hadir menemani kebersamaan Anda melalui RRI Rimbaraya 90,1 FM di program update informasi perakiran cuaca di pagi hari ini. Nah, bagi Anda yang akan berangkat ke tempat kerja, ke kebun kopi, ke sekolah, ya, berdagang maupun melakukan aktivitas lainnya, jangan lupa pendengar selalu mempersiapkan diri dengan baik tentunya. Mengetahui kondisi cuaca sejak pagi tentu akan membantu kita merencanakan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman tentunya pendengar. Seperti biasanya, setiap jeda informasi kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Semoga pagi ini semakin semangat tentunya dan juga penuh keceriaan. Dan mari kita awali pagi ini dengan dua lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
1: Walah.
2: Intermezzo.

Ya, masih terucap selamat pagi pendengar, masih dalam program update informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini pendengar. Dan berikutnya kita lanjutkan untuk perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Bener Meriah. Di Kecamatan Bukit diperkirakan berawan dengan suhu 17 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan 60 hingga 97%. Di Kecamatan Wih Pesam pendengar juga diperkirakan berawan, suhu udara antara 17 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan mencapai 60 hingga 97%. Selanjutnya di Kecamatan Wih Pesam juga diperkirakan berawan, suhu antara 17 sampai 24 derajat Celcius, kelembapan antara 61 hingga 96%. Kemudian di Kecamatan Timang Gajah diprediksi berawan, suhu antara 18 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan mencapai 60 sampai 96%. Untuk Kecamatan Bener Kelipah pendengar juga berawan, suhu antara 17 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 62 sampai 98%. Bagi para petani kopi dan masyarakat yang akan menuju kebun pagi hari ini, manfaatkan kondisi cuaca yang relatif bersahabat pendengar ya, tetap utamakan keselamatan dan selalu menjaga kesehatan selama beraktivitas tentunya. Nah, masih berlanjut pendengar, kita lanjutkan kembali dengan dua lagu gayu berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program update informasi perakiran cuaca di pagi hari ini di RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Tol Nangka Payagajah, Simpang Tigardlung, Kabupaten Bener Meriah. Nah, pendengar, kembali di penghujung program, pendengar, update informasi perakiran cuaca pagi ini untuk Kecamatan Mesidah diperkirakan terjadi hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 20 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai 98%. Bagi masyarakat yang melintas menuju wilayah ini harap berhati-hati pendengar ya, karena jalan dapat menjadi licin. Ya, sedangkan di Kecamatan Gajah Putih pendengar diperkirakan mengalami kondisi udara kabur dengan suhu udara sampai, maksud kami, udara 18 sampai 25 derajat Celcius serta kelembapan 61 hingga 96%. Pengendara diimbau menyalakan lampu kendaraan dan menjaga jarak aman pendengar selama berkendara. Dan itulah tadi pendengar update informasi perakiraan cuaca di Kabupaten Bener Meriah pada pagi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Semoga informasi ini dapat menjadi panduan bagi Anda dalam merencanakan aktivitas sepanjang hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi dia dari Segapa Etnik dengan sejarah berkamul. Semoga terhibur dan juga bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di pagi hari ini pendengar. Dan masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita dalam program update informasi perakiran cuaca. Dan demikian tadi telah kami sampaikan update informasi cuacanya pagi hari ini pendengar. Ya masih berlanjut, kali ini hadir kembali dua lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda.

Ya baik pendengar, demikian tadi itu darinya Rizky dengan Reget ke ruang negara Anda. Semoga terhibur dan juga bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di pagi hari ini. Dan masih berlanjut pendengar, kali ini dari Ervan Cekul dengan Dari Gayu untuk dunia ke ruang negara Anda.

Ya baik pendengar, demikian tadi lagu tadi sekaligus menutup kebersamaan kita. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM yang kami pancarluaskan dari Jalan Betul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3 Redlung, Kabupaten Bandar Meriah.

0: Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas.